Kalimantan Tengah memastikan stok beras di gudang Bulog aman dan tidak mengalami kekosongan. Hal tersebut dikemukakan oleh pimpinan wilayah atau Pimwil Perumbul Kalteng Erwin Budiana kepada sejumlah awak media saat memantau ketersediaan beras yang ada di Kompleks Pergudangan Bukit Tunggal, Jalan Cilik Riwut, Kilometer 7, Palangkaraya pada Kamis kemarin. Erwin juga menjelaskan saat ini stok beras di gudang Bukit Tunggal, Palangkaraya mencapai 1.200 ton yang seluruhnya berasal dari hasil panen petani lokal di Kabupaten Pulang Pisau. Selain itu, Erwin Budiana juga menjelaskan terkait pendistribusian minyak goreng minyak kita kurang lebih sudah mencapai 5 juta liter. Sementara itu, mitra Bulog di Pasar Kahayan Ahmad Faisal mengaku dirinya konsisten menjual minyak kita dengan harga sesuai eceran tertinggi dan kini semakin diminati masyarakat. Menurut Ahmad Faisal, tingginya minat warga dipicu harga minyak kita yang lebih terjangkau dibandingkan minyak goreng premium di pasaran, sekaligus ketersediaannya yang terus dijaga oleh Bulog. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita menghalau pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

hari, Anda masih bersama kami, Promos Suara Budaya Palangkaraya nih ya. Di pagi hari ini kita hadir dengan informasi Pesona Budaya Borneo 1 jam ke depan ya, hingga ke pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kali ini Pulau Pari kita menuju ke Kalimantan Barat nih ya, ada apa di sana? Pulau Randayan, surga bahari tersembunyi di Kalimantan Barat, Pulau Pahari. Kalimantan Barat ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya. Salah satu destinasi wisata alam yang masih tersembunyi di Kalimantan Barat adalah Pulau Randayan. Pulau Randayan adalah sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah utara daerah pesisir Kalimantan Barat. Pulau ini juga memiliki pasir putih yang lembut dan halus, air laut yang jernih dan berwarna biru kehijauan, serta pemandangan laut yang lepas yang juga eksotis begitu ya. Nah, Pulau Pari menginjakan kaki di Pulau Randayan ini serasa dimanjakan oleh alam yang begitu indah. Selain pantainya yang berpasir putih, air pantai yang bening, dan pemandangan laut lepas yang eksotis, pulau ini juga memiliki hamparan hutan yang masih asri dan terjaga, Pulau Pahari. Keindahan alam Pulau Randayan ini juga menjadikan sebagai salah satu destinasi wisata alam yang populer di Kalimantan Barat ya. Wisatawan yang datang ke Pulau Randayan ini dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, diving, memancing, dan juga berjalan-jalan di hutan ya.

beberapa hari, berdasarkan informasi nih ya, Pulau Randayan ini memiliki luas tutupan karang sekitar 4,50 hektar ya. Karang mati ada 3.069 ya hektar. Lamun ada 0,63 hektar dan pasir seluas 4,77 hektar dengan luas tutupan karang yang cukup luas juga ya. Maka tidak heran jika Pulau Randa ini menjadi salah satu tujuan wisata snorkeling dan juga diving yang populer di Kalimantan Tengah. Ups, Kalimantan Barat ya. Sorry, ya di Kalimantan Barat. Oke, kalau hari nanti kita lanjutkan kembali informasinya untuk Anda. Jangan kemana-mana dulu ya. Masih ada saja lagu daerah Nusantara. Kali ini daerah Kalimantan Tengah nih. Ada Mila Amelia dengan Bamalai Mele Ate untuk Anda.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
2: Kabar Kutak Hitam, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau, nah.
4: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
3: Kai au.
4: Ya tuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
4: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online narayau aran portal tena endau nanyai
3: rri.co.id ma. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya enda itu
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktif.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Halo, selamat pagi.
1: Silakan informasi cuaca untuk Kulapa Hari.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Kulapa Hari, dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya, Renia Nata, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca berawan di wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada siang hari cuaca diperkirakan masih akan berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 10 km per jam. Dan Kulapa Hari tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, jalanan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Kulapa Hari pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Reni sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca untuk Kulapa Hari pagi ini.

22 Mei 2026 untuk 8 hari yang tentu saja, wah, yang sedang berulang tahun nih ya. Selamat berulang tahun saja untuk Anda. Jangan lupa cuaca tadi ya, udah diinformasikan tuh kalau ngadain acara atau mau diner gitu ya, boleh banget ya. Oke, langsung saja kita temani 8 hari dengan sajian lagu berikut ini.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beberapa hari balik lagi Suneta nih ya, masih dengan informasi pesona budaya Borneo ya. Kalau Pahari tadi kita sudah dengarkan bersama tuh ya informasi untuk Anda, perakiran cuaca ya. Perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Iya. Dan jangan lupa juga kalau Pahari untuk hari ini nih ya. Hari ini Jumat 22 Mei 2026. Iya, stand Kalteng Expo yang ada di Gorindor Cilikriwut kilometer 5 Palangkaraya Kelapa Hari, di sana ada stand kita juga ya yang bergabung bersama 3 lembaga yaitu RRI, TVRI dan juga Antara. Boleh banget nih Kelapa Hari mampir di sana ya, nanti malam kita akan adakan podcast bola ya. Jadi rugi banget untuk Kelapa Hari yang pengen tahu seperti apa ya perkembangan bola ya. World Cup 2026 ini, wah, ini bagi kamu yang suka banget sama bola nih ya, boleh banget mampir di stand kita di malam ini di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengangkat topik nanti terkait ini nih ya, apa namanya, prediksi. Wah, ini terkait prediksi, dan juga nanti akan menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten gitu di bidangnya. Tentu saja ada pengamat bola ya, nanti hadir ada pengamat bola nih Kelapa Hari yang akan menjadi co-host atau narasumber kita ya. Pengamat bola ada Jihad Alif Al-Fikri nanti malam ya. Jihad Alif Al-Fikri nanti malam akan hadir di Kalteng Expo di podcastnya kita ya, bersama hostnya Lintang nanti malam ya. Kelapa Hari boleh banget mampir dan dengarkan, saksikan bersama juga ya podcast kita nanti malam ya, terkait ini nih ya. Pengamat jalur langit VS pengamat bola gitu ya, jalur pengamat bola. Itu dia ya sekilas informasi untuk Kelapa Hari. Dan kita lanjutkan kembali informasi terakhir kita nih ya, dalam rangkaian pesona budaya Borneo. Kelapa Hari tadi kita ada di Kalimantan Barat ya, dengan informasi Pulau Randayan, Sirga Bahari tersembunyi di Kalimantan Barat.

Nah, Pulau Pari, keindahan bawah laut ya, Pulau Randayan ini dapat dilihat dengan mata telanjang. Dan air laut yang jernih, berwarna biru kehijauan, membuat terumbu karang yang berwarna-warni dan ikan-ikan yang berenang di sekitarnya terlihat jelas ya. Terumbu karang di Pulau Randayan ini terdiri dari berbagai jenis, mulai dari terumbu karang keras hingga terumbu karang yang lunak. Di antara terumbu karang tersebut hidup berbagai jenis ikan, seperti ikan nemo, ikan pari, ikan kerapu, dan ikan baronang, Pulau Pahari. Nah, untuk akses menuju ke Pulau Randayan, tentu saja untuk mencapai pulau ini, Pulau Pahari, bisa menempuh jalur melalui Teluk Suak dari Pontianak, nih ya, Teluk Suak Pontianak. Perjalanan menuju Teluk Suak ini memakan waktu sekitar 2,5 jam dengan jarak kurang lebih 115 km. Baik menggunakan kendaraan pribadi ataupun umum ya. Nah, jika menggunakan kendaraan pribadi, Pulau Pahari juga dapat mengambil rute Pontianak Sungai Raya, Teluk Suak begitu ya. Selain menggunakan speedboat dari Teluk Suak ya, pengunjung juga dapat menggunakan akses alternatif lain untuk menuju pulau ini. Nah, akses tersebut adalah menggunakan perahu motor atau kapal khusus dari area Pasir Panjang. Perahu motor ya. Nah, Pulau Pahari untuk fasilitas di sana ya, fasilitas penunjang wisata di Pulau Randayan ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai juga ya. Salah satunya adalah penginapan. Nah, di sana ada penginapan Pulau Pahari. Sayang sekali waktu kita terbatas dan kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, yaitu saja informasi yang kami hadirkan dari Pulau Randayan, Kalimantan Barat.

0: Indonesia ragam bahasa, suku, dan budaya. Indonesia dikenal dengan kekayaan alam dan makanan tradisionalnya. Salah satu makanan tradisional berbahan pangan kedelai yang dikenal dengan nama tempe. Di Indonesia, banyak olahan makanan dari tempe. Sebut saja keripik tempe, tempe bacem, mendoan, botok tempe, dan masih banyak lagi. Selain mengenyangkan, tempe juga mengandung nutrisi baik yang dibutuhkan tubuh. Olahan kedelai asli Indonesia ini sekarang mendunia. Di Amerika saja, produsen tempe membuat dan memasarkan tempe secara rutin. Ini menjadi bukti bahwa kita patut bangga dengan buatan Indonesia.
1: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Suara Budaya Nusantara.

BCKB turut memeriahkan rangkaian Festival Budaya Isian Mulang tahun 2026. Perlombaan berlangsung di area bawah Jembatan Kahayan, Palangkaraya. Perlombaan khas masyarakat Dayak Ngaju ini menjadi salah satu daya tarik dalam Festival Budaya Tahunan yang digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah karena menampilkan kekompakan dan kekuatan para peserta di atas perahu. BCKB merupakan olahraga tradisional yang menyerupai tarik tambang, namun dilakukan menggunakan perahu di sungai. Dua regu saling mendayung perahu ke arah berlawanan dan pemenangan ditentukan dari regu yang mendayung paling kuat hingga melewati batas yang telah ditentukan panitia. Peserta lomba juga dari kontingen Kabupaten Sukamara Yusuf mengatakan persiapan fisik menjadi hal utama sebelum mengikuti perlombaan. Selain menjaga stamina, para peserta juga melakukan latihan di lapangan agar lebih siap saat bertanding. Yusuf juga menambahkan secara umum pelaksanaan lomba berjalan baik dan panitia telah memberikan dukungan yang maksimal bagi peserta. Menurutnya tantangan terbesar saat bertanding hanyalah rasa lelah dan kehabisan tenaga akibat kerasnya persaingan di arena sungai. Sementara itu salah seorang penonton, Mira, menilai lomba BCKB sangat penting untuk terus dilestarikan karena menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Dayak. Dia juga melihat olahraga tradisional tersebut mampu memperkenalkan nilai kebersamaan dan strategi kepada generasi muda. Demikian saya Suneta Mantiki, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulapa Hari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Nusantara untuk Anda ya, 1 jam ke depan hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Kali ini kita akan menuju ke daerah Jambi nih, Pulau Pari. Ada tradisi arakan pompong, tradisi nelayan suku Duano di pesisir Jambi. Pulau Pari, arakan pompong ini merupakan bagian dari festival ya. Seperti di Jambi itu ada namanya Festival Bedak, Bedak Sejuk Duano ya. Nah, kegiatan ini pernah diselenggarakan di tahun 2024 ya. Dan tradisi ini juga melibatkan seluruh masyarakat suku Duano, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dan menjadi penggiat akan perjalanan leluhur mereka di sana ya. Yang dahulu menempuh rute dari pesisir Riau menuju Tanjung Jabung Timur menggunakan pompong. Pompong itu perahu ya, Pulau Pari. Kalau sebutannya di Kalimantan Tengah sendiri, perahu itu jukung ya, jukung tradisional sebagai alat transportasi utama tentunya ya. Nah, arakan perahu yang meriah ini dilaksanakan di pesisir timur Jambi, tepatnya di perairan dekat pemukiman suku Duano di Kampung Laut, Lorong Trio Perkasa, Kelurahan Tanjung Solo, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai Kampung Laut ya, dibutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan dari kampung atau di kota Jambi itu sendiri, baik melalui jalur darat maupun sungai. Nah, Pulau Pari, perjalanan ini akan membawa pengunjung untuk merasakan langsung keunikan dan dinamika kehidupan masyarakat suku Duano ya. Kampung Laut ini, Kampung Laut ya. Kampung Laut ini bukanlah pemukiman tepi laut, tetapi dengan pasir pantainya, tetapi sebaliknya ya, perkampungan ini terdiri dari rumah-rumah panggung yang berjejer. Nah, kalau hari nanti kita lanjutkan kembali ya informasinya, kita dengerin dulu lagi yang berikut ini.

kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

Oke, Kulo Pahari, kita lanjutkan kembali nih informasi untuk Anda Pesona Nusantara ya. Masih dari mana nih? Dari Jambi ya tadi ya? Iya, dari Jambi nih. Arakan pompong, tradisi nelayan suku Duano di pesisir Jambi. Nah, Kulo Pahari, rumah kedua dari suku Duano ini bagi masyarakat Duano ini pompong ya. Pompongnya lebih dari sekedar alat transportasi. Perahu kayu bermesin ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka nih ya, terutama sebagai nelayan yang menggantungkan penghidupannya pada laut. Nah, saat melaut nih, Kulo Pahari, para nelayan sering menghabiskan waktu berhari-hari. Wow, harus bawa bekal tuh ya berhari-hari di sana. Dan tentu saja menjadikan bagian tidak terpisahkan dari aktivitas mereka. Nah, Kulo Pahari, kita kembali ke tradisi bedak sejuk tadi ya, yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di Jambi. Kulo Pahari, bedak sejuk ini yang terbuat dari tepung. Wow, ternyata bedak sejuk ini sama kayak di Kalimantan Tengah itu sebutannya kasebisa ya, kasebisa atau bedak basah nih ya. Ternyata bedak sejuk ini kasebisa ya, yang terbuat dari tepung beras. Di sini ada air mawar dan juga rempah-rempah khas, juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Dan terutama ketika mereka turun ke laut dan juga ke beting. Betingnya apa ya? Yang pastinya bahasa dari Jambi itu betingnya apa ya? Yang pastinya fungsinya untuk menjaga kulit. Nah, agar tidak terbakar oleh matahari, sinar matahari yang pastinya. Bedak ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal Kulo Pahari, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya suku pesisir. Sedangkan tenggolok, nah tenggolok terbuat dari kain yang dilipat dan dibentuk secara khusus berfungsi sebagai penutup kepala ternyata nih ya, yang mencerminkan identitas budaya pemakainya. Biasanya tenggolok ini dikenakan saat melaut atau

Namun jika langit menunjukkan tanda-tanda buruk seperti mendung sedikit gitu ya, mereka tetap melaut dengan persiapan yang lebih matang. Oke, saya pikir tadi ini ya, sedikit mendung tapi tidak jadi berangkat, ternyata tetap berangkat ya. Dengan persiapan yang lebih matang ternyata, seperti membawa pelampung, jas hujan dan juga obat-obatan. Nah, pompong ini menjadi alat transportasi utama bagi suku Duano untuk melaut dan mencari nafkah. Dengan pompong, mereka mencari berbagai jenis hasil laut seperti ikan, udang dan juga kerang. Dan salah satu komoditas yang paling diburu adalah

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pesona Nusantara.

ke Kelapa Hari. Balik lagi nih. Di pagi hari ini masih dengan informasi Pesona Nusantara. Tadi kita sudah kemana ya? Ke Jambi tadi ya, dengan arahkan Pompong. Kali ini kita ke Lampung nih ya. Kurang lebih di Lampung ada apa nih? Suku Saibatin nih ya, pewaris tradisi pesisir Lampung di Kelapa Hari. Sekilas informasinya kami hadirkan terkait suku Saibatin yang mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan hingga barat ya. Wilayah persebarannya mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung dan sebagainya. Kelapa Hari, sama seperti masyarakat Lampung Pepadun ya, suku Saibatin atau Peminggir juga menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Dalam sistem ini, kedudukan laki-laki dianggap sebagai penerus marga dan pewaris tanggung jawab atas keluarga. Meski memiliki kesamaan dalam pola kekerabatan, masyarakat Saibatin ini dikenal dengan tatanan sosial yang lebih hierarkis dan tradisi adat yang syarat gitu ya, dengan simbol kehormatan. Nah, setiap tingkatan sosial memiliki peran

mencerminkan tatanan sosial masyarakat yang menjunjung tinggi kesatuan dan loyalitas terhadap satu pemimpin adat. Dalam sistem kepemimpinan tradisional, hanya ada satu raja, raja adat ya, yang berkuasa di setiap generasi. Dan juga jabatan tersebut diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan bangsawan. Dan pola ini Ulapahari membuat kebudayaan Saibatin

pastinya. Dan ini juga merupakan informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Nusantara. Lepas hari kita akan jalan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada berita mahalo dan juga program Warung Hura. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama.

manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Salamun akan menghukummu.
0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Festival Budaya Senmulang FBIM 2026 kembali dimeriahkan dengan digelarnya Lomba Kuliner Tradisional Kenta di Gor Serbaguna Indoor. Kenta merupakan makanan khas Dayak yang menjadi salah satu warisan kuliner masyarakat Kalimantan Tengah. Lomba Kuliner Tradisional Kenta ini menghadirkan berbagai kreasi olahan Kenta dari para peserta yang berasal dari sejumlah kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Tengah. Selain jadi ajang perlombaan, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan kuliner tradisional kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Koordinator Lomba Kuliner Teresia Evita mengatakan Lomba Kuliner Kenta diikuti oleh 8 peserta dari berbagai kabupaten dan kota, yakni Palangkaraya, Kota Waringin Barat, Seruyan, Kapuas, Barito Utara, Murung Raya, Barito Selatan, dan Barito Timur. Menurutnya antusias peserta tahun ini cukup tinggi karena setiap daerah menampilkan ciri khas atau cita rasa dan penyajian khas masing-masing. Ia juga menambahkan Festival Budaya Senmulang ini menjadi wadah untuk melestarikan makanan tradisional Dayak agar tetap dikenal dan tidak kalah dengan makanan modern. Dengan berbagai beragam bentuk penyajian Kenta ditampilkan peserta.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pendengar RRI, di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026, Meksiko, Kanada, dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI Digital.

0: Kasundau Tinai, minama mama pari-pari sama diai. Narai kabar ketun hancewu tu mudah-mudahan uang kabar bariga surah silah. Dan pire-pire andau tu kota cantik Palangkaraya rami tutup. Nah, hampir tu TG2 biti tabela bonko. Yuk palu si ketun duit. Tame ke uang.
1: Oh, tame, tame.
0: Yuk palu si.
1: Ya, palu si, palu si, palu si.
0: Nak mihup narai ketun duit.
1: Aku kak je manis-manis itu.
0: Kopi apa teh narai?
1: Teh.
0: Teh. Ayo memira
2: sama ibu.
0: Ayo. Ya aku kerja ibu deh nangkut. Aku tu nak kakak gitu, nak itu, nak bikin kisah oleh warung tu. Yo yo. Katahin tu gitu, nak pire kali jadi ke warung tu rancak ika. Selama aku tu jatun ke itu tu. Dengan Kerewen Roy, dengan Ceci, dengan Ebi Haraji kau je nah si.
1: Anissa kak Anissa, yo.
0: Yo, era cak ketun ketu.
1: Antak tiap andau menepu kak.
0: Oh, ya syukur kya aralah. Mawaris mawaris narek aku nang palari sekya orang tu. Nah, hancebu tu ketun duwe maja, haya-haya kampi ketu aku tu. Narai jalanan ketun duwe itu ketu tu.
1: Ya, maja ye. Ketek topik je.
0: Nah, kebetulan aku tu limbas bara Kalteng Expo malam jihelu lemendau kiai ya lemendau terkait wastra itulah. Nah kebetulan topik kita hanjau tu melewarung hurete pesona wastra Kalimantan Tengah di tengah semangat pelestarian alam. Nah jadi dikaitkan dia dengan pelestarian alam lingkungan tu dia akan henti-henti kita itulah. Nah yuk karipan lokalita. Nah wah hanjau tu kini kabar ketundu helu narai kabar ketundu itu en bariga, en sehat, en narai, TG Sundau narai, ketun male
1: TG ganjal-ganjal isi pikiran nih
0: ganjal pikiran,
1: tapi akhir bulan tuh dana mulai mulai tipis
0: dana, dana api, nampak pihak teh itulah awi dana tipis, kue festival budaya ikau nak tutup lah nah. Bundaran itu yang penutupan, anak-anak tutup
1: jite,
0: amur diaulih ketun mangguang, palime kan biasa kejauh kan alasan kejauh, belah akan berahuma tahu mele bundaran hikau penutupan andau jebu
1: ya ya
0: nah rumahe ketun bae ketek lah sampai narai ampin kegiatan festival teh uang penutupan TG kia kuliner RT UMKM TG kere hiburan lingling puput tampi kita kesenan ketun bae lingling puput nah
1: kesenan nih artis Dayak kita
0: si Danilah tapi ya. Puji kenalan dia
1: dia
0: oh dia puji nah kesempatan akan ketun bae teh nonton ye kebetulan ye lem jebu teh nyanyi mele bundaran kau penutupan siapa tahu rajaki ketun sing atau Sundau kenalan nah,
1: semoga
0: nah, artis Dayak Kalimantan Tengah lah lagu jipiral nara ya lagu baralingling teh jika tahun ketun deh.
1: Aduh cinta cinta butuh
0: begitu nara nggak cinta cinta kok
1: bate ije aja ya
2: bate ije
1: ya bate ije teh iya kan salah
0: TG je lagu terakhir karena lihi cinta.
1: Oh,
0: nah, itu lagu tersedih sekali lagu. Punya pengalaman ayu luar biasa. Jadi ling-ling kena dua kali. Jadi kalau narai menjalani kehidupan rumah tangga, tapi gagal bakal gagal. Dahani gitu, tapi dia apa gitu tuh kisah hatilah dia tertawa ya. Dahani saluroy konluna. Nah terkait tema topik kita hanya utuhlah pesona wastra. Nah menurut ketun duwe pengetahuan ketun duwe teh nah

0: kelakuan ulun tu. Amun ji gitang ku bu wastra te akak ko te. Kas pakaian itah Dayak. Contoh ha kalau batik, batik batang garing.
1: Nah, amun itah Kalimantan Tengah tu nara yang ti wastra itah. Amun daerah beken kan TG ulos. TG kain narai ku te nitah tu TG jatun. Pengetahuan getun duit.
0: Kayaknya TG deh bu, kilo kare batik batang garing, motif batang garing, oh, batik. Iyo.
1: Berarti tate masih kain anu batik teh, kilo batik anu puji ya aku nampai ya. Batik tulis cap, sebut aja tete dia aja tenun. Tenun TG jatun kira-kira. Puji payah jatun dai.
0: Masih hindai pang.
1: Kak.
2: Jatun kayak.
0: Iyo jatun kayaknya.
1: Itah tuh kayaknya masih hindai lah mun ditenun. Memang jatun kayaknya lah.
2: Jatun.
1: Yang Jepang aku lagi nikah jika tun be ketawan barak krelewu daerah kue putih. Jatun lagi lah.
2: Jatun.
1: Jadi itah tuh kain batik yang biasa lah.
2: Kain biasa.
1: Jenarena batik tulis dicap nalah.
2: Iya.
1: Jadi jete je are wastra jikau kana berasal bara bahasa Sanskerta. Sanskerta arti itu kain atau busana. Nah, wong Indonesia tuh kain kau pakaian amun nitah tulah kain batik endau. Nah, mun ketun dek nampaya batik kita tu je paling arek motif pati motif nara yang pi berkaitan dengan alam tu.
2: Kalau pucuk kelakai.
1: Pucuk kelakai.
2: Ya.
1: Gelor-gelor.
2: Ya, jite.
1: Lingkar-lingkar
2: kute model nala. Paling terkenal kutu ya.
1: Iya. Paling balap hinai lah.
2: Ya.
1: Paling rajin kia aku nampaya di jite.
2: Mantap.
1: Nara ini motif aja beken.
0: Kilau burung
1: tingang.
0: Iyo burung yeah. tingang.
1: Iyo. Nah, amun menurut ketun lah, cita bela tu. Jadi nampak wastra Wong Kalteng tu menarik tenarai. Kira-kira. Kan bihin, huran. Mulu hapan batik tenar berkulas, malas, gengsi, ketinggalan zaman. Tua banget kon ulun nakat tapi wayah tu kan jatun dai istilah ku teh jadi uluh juta bela ge narei rajin mapan batik pokoknya batik wayah tu melek Kalteng tu cukup berkembang. Jadi menurut ketun dua jenampa wastra batik Kalimantan Tengah tu menarik teh narai yang ti
0: dari sisi motif papang bu amun bagi aku yo bagi motif warna awi narai wayah tuh gitangku semakin modern te, semakin bahalap kain batik je nampak ewen kilau motif ate je berpadu dengan burung tingang dengan batang garing dipadukan pasti cantik tuh tu apalagi ike kilau ulu bawi ku tuh mahapa nampak kare dress. Wey. Pasti cantik tuh tuh. Iyo.
1: Oh ya tuh dress tuh puna. Apalagi nih combine dengan.
0: Iyo nara, dengan payet.
1: Payet. Pasti combine hindai dengan nara rajikau nah kain jaga transparan.
0: Iyo. Kain kain apa? Kain satin kau gitu. Salah dai.
1: Pokoknya di combine lah dengan kain-kain beragam kute. Jadi tambah bahalap iye. Nah, amun menurutmu mol narai? Nampak teh sehingga itu menarik wastrain Kalimantan Tengah.
2: Iya. Jadi hampir mirip lawain Mira Endau Kak. Jadi paling menarik teh huran kan batik teh dianggap sebagai hal-hal je bersangkutan dengan ulu bakas.
1: Iya.
2: Tapi sekarang wayah itu batik teh semakin populer aku tuh, terutama aku tuh. Aku tuh hobi ke apa batik. Jadi nampak iya anak muda teh tiba-tiba hobi, ai kesan batik tuh wayah itu ya jadi sesuatu pakaian je formal. Iya kelihatan berkelas, elegan, tak apa dan desainnya teh mengikuti kemajuan zaman ita. Jadi desain batik wayah itu tuh simpel, dia terlalu aremotif tapi elegan. Jadi menurut pandanganku, nampak aku teh menarik mahapa batik sebagai anak muda teh.
1: Nah, itu aja tambahan akan ketun lah. Aku teh malik teh limbah sumba kegiatan talk show.
2: Yeah.

0: jangan busana, itu yeah. dalam bentuk busana anda jadi yeah. fashion show. Dan Halemendo teh langsung lomba fashion show melai gorindor kani puna balalap ga pakaian puna modis-modis ga luar biasa mahi mau nikah apa nih tambah keren.
1: Aduh. Mantap
0: modelnya teh kutu-kutu pokoknya teh tilap-tilap pak kute bahalap nambahin dari kain tilai.
2: Iya, kain tilai.
0: Jadi combine dengan tilai ke puna balap sama sinde. Jadi itah wang Kalimantan Tengah tuh dia tertinggal tiah wang busana.
2: Iya,
0: mas Raita tuh cukup berkembang. Nah, jadi kon mel temale selain motif kilau komendau mira kilau kon mulendo narai mulendo namun
1: sama desain lah.
0: Desain, motif yeah. dan sebagainya. Jadi kon mel temale wastra ji berkembang wang suatu daerah te menunjukkan identitas.
1: Bujol.
0: Te je paling utama. Bukan semakin menarik itah tu semakin sadar dengan identitas itah. Jadi itah tu

0: syukur kia berarti ya. Tahuan identitas ayu. Berarti aku tuh Ulu Dayak Kalimantan Tengah, jadi aku tuh harus bangga melakukan batik lete. Sebenarnya identitas menunjukkan identitas. Nah buhen kia TG identitas kuat malik lah. Buhen harus TG identitas ya. Aku misalnya ketun deh lu. Menurut ketun deh harus TG identitas ya buhen.
1: Itu kan sebagai bukti penanda diri ta, jati diri ta. Contoh tu kalah, aku menduan ciri khas Kotim tu daerah aku buat. Kotim tekan batik kate tege gambar lauk jelawat. Nah, jadi menunjukkan identitas Kotim te bahwa Kotim te identik dengan jelawat. Awi kani melimpah lauk jelawat cite. Itu sebagai ciri khas ya kak te.
0: Selain jelawat nara yang pimele Kotim te anu identitas te maskot.
1: Paling identik cite kak.
0: Puna jelawat.
1: Amun cie umum te burung tinggang.
0: Burung tinggang.
1: Yo.
0: Amun nira nara daerah Kapuas te.
2: Amun daerah Kapuas bu, apalagi Jelekang ku masih diaketawa pang iyo.
0: Kapuas te kota air.
2: Iya, kota air.
0: Nah, je pasti kuan mel te malik lah, mana ketun duit ketawa ya. Dan ketun duit

0: identitas. Oh, ternyata harus hapa ita bersaing dengan mele luar. Iya. Teh ternyata amun ita jatuh identitas kenapa ita nak bersaing dengan luar dan yeah. Kenapa lu mangasena wilayah ita mun ita jatuh identitas. Nah, di TI sebenarnya. Namun menurut Ketun Dwe Hindai, motif endo kan bara motif, berkisah motif. NTG motif je paling Ketun Dwe rajin selain keleker, enar keleker,
1: enar kelakai.
0: Kelakai. Nah, selain kelakai, marah motif je paling menurut Ketun Dwe TG makna.
1: Ya, batang garing ya.
0: Batang garing.
1: Batang garing. Iya, sakral ya. Namun duan bara keyakinan karingan teh. Batang garing teh sesuatu hal melambangkan kesucian Tuhan gitu ya, sifat kemuliaan para Tuhan. Batang garing teh ye ada selain desainnya teh menarik, ye memiliki makna je memang hai gitu ya.
2: Amun aku sih kak burung tingang
0: ya.
2: Iya, awinarai burung tingang teh identitas kia bara itah keharingan. Awinarai setiap kita melaksanakan kiloba sarah teh pasti teh kayak bulu bara burung tingang teh. Jadi berhetek itah katawa bahwa amun itah mahapan kare batik teh kare apalagi hege bulu tingang teh bahwa menggambarkan itah uluh keharingan dengan uluh Dayak.
0: Mantap. Bunda arek tutup sebenarnya simbol

0: pisan. Are pengrajin, itulah pengrajin wastra tuh dia paham. Nah, akhirnya yang menampak motif T tidak pada tempatnya. Terkadang nyampur baur kegambaran. Terkadang tok krehunjun kependa. Kota tena. Jadi tidak sesuai dengan posisi letak dan sebagainya. Jadi ramikia melai pembahasan temale. Jadi aku tuh jadi pengamati sampai aku temale itulah. Handak aku mbak bertanya tapi dari sisi mana? Kota tena bingung ki aku dia pengrajin kan
1: heta. Yeah, yeah.
0: Nah, jadi aku mengikuti dan hamale mendal ki ya. Ente fashion show, fashion show kau bara pire kabupaten te uras dumah mewakili peserta. Nah, baik kotim sehingga jomba, ya. Buhente.
1: Kurang tawa, kia kiri te.
0: Kotim jatuh nomba.
1: Agak kecewa kia pangis oh.
0: Jadi macam-macam nih.

0: ieu teh mungkin sebelum ieu handak menampak busana teh mungkin jadi konsultasi heulu bara dengan kareulu tokoh-tokoh malehete. Jadi ieu teh mengangkat warna kuning. Jadi kepercayaan jelas-jelas mele narasi ini memang memander kepercayaan Hindu Karingan dia berasal bara Hindu Karingan suku Dayak Kalimantan Tengah. Jadi dia mengangkat cita. Tapi aku udah tahu hasil akhir entah jemanang teh eweh lah lihi kembali. Dia sampai selesai awi tahi tutup menunggu juri ke menilai. Jadi pire-pire lagu tinggal dia beluak juri ke terai kuangku gantung alim jadi bulik naku. Nah, jadi menurut Ketun Duye itulah terkait warna. Warna. Je warna je pengetahuan Ketun Duye teh melai alam teh je tahu induan secara alami pewarna buat narai alami dia je buatan lah. Je alami bara alam teh narai je tahu induan akan bahan pewarna wastra tu.
1: Bara uhat Kak.
0: Uhat narai? Ya jatuh hati warna narai. Mun bara uhat teh
1: agak hijau ke kuning-kuning. Aku aku puji ikan duet tambi ku menggau UHT akan anun amaka pewarna amaka jadi menduan uhat kayu iyo tapi kayu ate begita tapi dia kubingat tawaya tu
0: uhat jenduan lah
1: iyo uhat jenduan
0: jadi cara manduan warna uhat ate kenampi biar itu lembut warna ate.
1: Aduh apa
0: enye direbus kah enye ditatal-tatal
1: iyo natal helu natal iyo
0: haru beluak warna
1: beluak warna limbah te akan jadi beluak warna tuh beluak kargita harung gosok milai amak amak jitu tuh lukum milai danum belasut
0: harus belasut
1: iyo danum belasut iyo luntuh helu amak kate
0: Nah biasa itu pengetahuan kia biasa mungkin harus danum belasut dan luntuh mangat kuat
1: iyo mangat kuat
0: luntuh lengket kutete namanya tuh dengan bahan ataupun dengan produk kana yete marara jika lah purun lah amak lo
1: amak bara ano bara uwe
0: Nah, selain bara uhat teh narai hindai kira-kira di tahun 2 akan warna hindai.
2: Nah, jadi sepengetahuan aku Kak, je paling lebih tradisional dan paling kuno teh hapa arang kuno loh nah. Arang kayu teh.
0: Jadi hasil apa bilem?
2: Ya, jadi hendak nonton apa bilem. Warna bilem teh anggap ya warna je bakas. Biasa ewen teh campur arang teh dengan tetesan da, danum tewu.
0: Danum tewu.
2: Iya. Jite banget meresap dan awet dan bahkan jite sebagai bahan tato kayak
0: apa menampak jalan
2: ya
0: ujur tanya akal
2: mantap jite
0: punak kuat ya awet ya. Masih dek naik jite tato kata nih awet kata mengana peluang anu adalah arang ate jadi arang ate kenampi ya mangat hancur helu te
2: ditumbuk-tumbuk ke kan iya kan Epe, arang helu. Ya natal-natal
1: dia luntuh mul
2: dia
0: luntuh lah kan harus luntuh helu
1: mangat kuat
2: kan dijadikan bubuk ke langsung danum tembok tem ras netes aduk simpel kan jadi kan kuang kendal jadi lebih kuno cara jadi lebih tradisional teh
0: berarti tewu narai danum tewu tewu jitokinan atau
1: iyo
2: ya.
1: Manis sih ye
2: je manis teh kan sifatnya gula teh kan lengket
0: larut iya
2: kan ya lengket-lengket untuk timing teh
0: ternyata arek kia fungsi lah berarti kita melek Kalimantan Tengah tuh arek kia mimbul batang tewu
1: iya tapi jatun dai leka tambi ku menana
2: langka lah
1: lepas nemen nike
0: bara wayah tuh kaya tuh memikir mimbul hinai berarti lah tewu pokoknya narai bewe jito menghasilkan apa menampak kerajinan teh harus cangkal-cangkal gitu main bola lah mumpung tege petak itu petak are dan petak teh lah gitu menjual lah pokoknya elah menjual petak dan gitu akan anak jarian gitu hari yang kare hari ibu na kamu gitu menjual bayar sindek jite gitu kemir lari konuluna kemangat regai yang mesti lepa
2: sementara
0: dulu gitu mengkemi amun petak masih tege kan toh ikan mimbul pokoknya Eka itah perlu mare pisan ya teh lah pasti Eka dia tawa kemajuan zaman tuh kenapi kenapi mode lah dia tertawa menyasar akan kue nah dia pasti Ela sampai ta jual petak tanam lah jite pesan akan lu bakas ketun keluarga tetangga kerabat masyarakat dia pasti lah nah tuh je inai lah Mun menurut Ketun Duit, tantangan tuh, berbicara tantangan. Kenapa menurut Ketun Duit tantangan tuh mangat tau mengenalkan wastra tuh secara tradisional akan anak muda sekarang. Terkadang even kan arek dihakun, teki ulu aja anak mengapan pakaian tradisional wastra tuh kila batik.
1: Je pasti kak arek tuh itah je kila masyarakat tuh, apalagi itah anak muda, pasti menggunakan media sosial. Berhete itah memperkenalkan, apalagi ji kilau ikebawi itu ji anak muda lebih tertarik dengan kain, apalagi kain batik. Ji nampak kilau dress kan arek tu tu wayah tu anak muda tek mipen dress di kareba payet. Iyo. Jadi hapa memperkenalkan kilo kain teh bare media sosial iji pasti menurutku.
2: Amon kok. Amon aku banget anak muda teh handak lah. Awi wayah itu kan anak muda teh hampir mayoritas teh rata-rata aja memang mahamen standar. Ye harus tawa helu. Harus tagih komitmen amunnya memang misal ulu Dayak, ye harus mengaku ulu Dayak. Ela mahamen. Buhen kute amun dia itah pertahankan contoh kain batik ciri khas itah tuh amun ulu mengklaim mah haru itah sabak. Amun ulu luar mengklaim haru itah sabak, pas anu dia ulu mengklaim mah itah benyem dia perhatikan. Jadi itah sama-sama melestarikan lah ciri khas itah Kalimantan tuh, terutama Dayak Kalimantan Tengah tuh. Awi itah tuh dia kekurangan kebudayaan, bahkan itah tuh budaya dan ciri khas itah tuh melimpah. Jadi kita sebagai kebanggaan itah kebuat gitu kak.
0: Iya. Ya pasti kain batik teh amun aku menampai

0: ayu bara iya kebuat. Nah, jadi aku tuh kan payah iya ke baju teh memang bahalap, hijau, kuna cantik, kuna luar biasa balap. Akhirnya iya sebagai ibu gubernur itah menampai ya sosok ibu gubernur jadi mapan batik bahalap gitu. Jadi akhir itah teh terpicu. Jadi aku mungkin handak madulah kenapa kamila aku teh baju di klote mungkin bahalap kia. Jadi rasa penasaran kan TG kilomira kan mungkin biola aku coba kia aku mapan batik kilomira nah. Bute. Jadi ini bute gaya batik katanya itu semi narela formal pangannya.
1: Yo, modern kia.
0: TG kia en kak Mel male kak Mel teh iya desainer. Iya pan batik kalteng kia. Tapi isu ti unsur pertama. Jadi je garis putuh ya yuk te batik kalteng tapi bahalap model lah te ngami te gelengnya itu te tege tali-tali waduh kira menita merancang mengonsep akan tukang jahit kan yang beli ya gak salah
2: iya uli ini tapi hai bayar
1: oh. Ya ribet
0: dua hinai lah
2: iyo menei
0: dua teh hinai nah barang bayar tuh nabung ya ramu ke teh mau tege kiriman barang itu bapak nabung bela elak kaji pelepah karena apa nabung ya kenapa batik kere kan itu mahimu anak rewisuda kan hampa kerbasarah dan sebagainya nah perlu teh harus tege are koleksi batik munayung ku are mir
2: oh tapi sayang loh bu ibu langsing dia tahu
1: anak laku
0: oh dia sesuai buat anu lah dia
2: muat dia muat
0: tame kuri S dengan M ayo kurang jadi ayo kute batik kemalah mak teh jarang aku menampa maksud kute ayo kute dinon tengah uluh kiaim kami ku kerembak kerenarai kute teh na dinon jatah batik jadi aku teh jarang menampa batik apalagi le kantor tuh aku kan tiapnya lu batik cara di rumah nah akhirnya ja anu ini
2: dia terpilih
0: ya rugi duit
2: tutup
0: nah panjang kisah tah telu terakhir ini itulah harapan

0: kebanyakan anak muda aja pasti ya melek kue bebek, terutama Kalimantan Tengah tuh itah ciri khas Dayak teh sangat kental sekali. Itah terapkan melek wastra tuh ada macam. Itah desain baju jite beken baya batik formal. Tahu itah desain menggunakan jadi kaos biasa, jadi memang jadi kaos populer ciri khas anak muda. Apalagi kawal-kawal anak muda aja memang teh keahlian mendesain, desain mahapa teknologi sekarang tuh iya tahu memanfaatkan jite, iya mendesain nara BW nampak stiker kah berciri khas Dayak dijual jite kan menjadi ciri khas kita. Jadi pesan baraku Ela Mahamen dan Ela dia hendak dia melestarikan kebudayaan kita kebuat awi jite sebagai jati diri kita ulu Kalimantan Tengah kan jite kak.
1: Iya, pesanku akan anak muda awi are aplikasi AI, gunakan aplikasi AI iya. Akan modip segala kain batik te ji menampak tahu akan jual akan ke depan tahu jadi cuan lah. Gunakan media sosial dengan baik apa ita mempromosikan karek kain batik ita mangat ulu luar te nampayah. Oh kain batik Dayak tuh punak bahalap tutu jadi ulu te terkesan handak mahapa. Jite menurutku akan generasi muda bijak dalam media sosial apalagi itah ketat dengan AI, aplikasi AI.
2: Iya, gunakanlah teknologi digital yang sedang berkembang sekarang kon uluh nalah. Jadi manfaatkan ini narajampi neluh rami lembak kia mangua aplikasi melek rekain batik dan sebagainya. Mangat kia itah umba ampin perkembangan zaman na elak sampai itah tebelihi bara uluh. Narempin kerami nuluh te umba i, tapi itah te harus menyaring helu naremen. Tame ete bahalap sesuai dengan itah.

0: jadi narekonulunafilar, contoh akan jibeken. Yo terima kasih kan kita tunduk jadi okay, majak lah.
1: Terima kasih kak.
0: Majak ini harian lah.
1: Pasti.
0: Karena waktu itu tuh terbatas dan tegik kayak program dibikin karena ini masih itu tegik kayak ulu jahat majak. Tapi
1: nak
0: menutupi pang warung ketawi aku tuh pun ada roh kayak nak tulah kanu podcast ini kayak itu. Kamalem karen nonton nih ketun lah.
1: Oh pasti itu.
0: Podcast bola kamalem karen teh. Nah, yo terima kasih lah. Selamat hanjewu kan kita tunduk.
1: Selamat hanjewu. Selamat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Jabar, Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atawa portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangat ah, mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulapa Hari, kontingen Kabupaten Murung Raya berhasil merebut gelar juara pertama dalam lomba permainan tradisional Balogo yang dilaksanakan untuk memeriahkan Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM 2026 dalam rangkaian hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Ketua Gabungan Olahraga Balogo Indonesia Kabupaten Murung Raya, Semiyadi

Sugianor dan Kusuma Jaya. Dari hasil pencapaian itu, Seni menyampaikan rasa bangganya atas prestasi tertinggi yang diraih oleh atlet yang dibina langsung oleh Gobi Murung Raya. Dia mengenang pihak

lokasi itu, dia berharap dukungan dari pemerintah daerah terhadap upaya pelestarian olahraga tradisional Balogo tersebut agar lebih dikenal, bahkan kembali dicintai masyarakat Murung Raya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan

0: makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya, Joya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Aduh, mau berhenti aja males.
1: Kenapa?
0: Coba lihat, di mana-mana selalu ada juru parkir. Capek kan setiap kali berhenti harus bayar parkir? Berhenti makan aja bayar parkir. Belum lagi berhenti di depan ATM, depan salon.
1: Iya bener, pengen kemana-mana apa aja jadi malas keluar rumah. Udah gak pakai atribut juru parkir, gak ngasih karcis lagi. Seenaknya minta bayar parkir. Bukannya capek lagi, uang kita habis di parkir aja.
0: Semoga ada pihak yang berwajib ya untuk cepat bertindak menertibkan mereka.
1: Ya udah, kamu tunggu di motor aja ya, biar kita nggak bayar parkir.
2: Tindak tegas oknum juru parkir liar yang meresahkan warga masyarakat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

dari bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Kulo Pari masih bersama Widi tentunya di RRI Pro 4 Palangkaraya. Nah, siang hari ini kita akan membahas tentang kuliner unik nih yang ada di Indonesia, Kulo Pari. Yang pertama yaitu ada Dali Nihorbo, yaitu keju tradisional dari Sumatera Utara. Nah, sekilas bentuknya itu mirip tahu atau

nama Dalini Horbo sendiri berarti susu kerbau. Kuliner tradisional ini sudah ada sejak lama dan menjadi simbol kekayaan budaya masyarakat Batak. Rasanya gurih, lembut, dan sedikit creamy. Biasanya, Dalini Horbo dimasak lagi dengan bumbu khas Batak seperti andaliman yang memberi sensasi pedas dan getir segar di lidah. Ada juga yang mengolahnya menjadi gulai atau digoreng tipis hingga sedikit renyah di luar. Menariknya, makanan ini tidak mengandung

0: Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg perharinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.
1: Kelapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kelapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joyah, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
3: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

itu asalnya dari Lepung.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Ya, Kelapa Hari, kalau berbicara tentang makanan unik dari Indonesia Timur, tentu tidak lengkap tanpa papeda nih. Makanan khas dari Papua dan Maluku ini terbuat dari sagu yang dimasak.

bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Lebar Kutang Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: nggak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Ya tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu, aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih, kita mau ke rumah Ica.
2: Ya sebentar aja.
1: Nggak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ, berkan aja.
3: Ada batu, ambil aja aku jatuh, aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Kulapa Hari, Polda Kalimantan Tengah melibatkan tokoh adat dan forum adat kebangsaan berbasis falsafah Huma Betang, memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan serta pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah setempat. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan, pendekatan budaya dan adat dinilai efektif dalam membangun kolaborasi antara polisi, tokoh adat, dan masyarakat di Kalimantan Tengah, termasuk dalam menangani persoalan sosial dan lingkungan. Penguatan sinergi lintas sektoral bersama Forum Adat Kebangsaan juga diiringi dengan optimalisasi restoratif justice serta penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Selain menjaga stabilitas keamanan, Polda Kalimantan Tengah juga memperluas kerjasama bersama tokoh adat dalam penanganan karhutla yang masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah. Tokoh adat dan masyarakat adat dilibatkan dalam patroli terpadu, sosialisasi larangan membakar lahan, hingga edukasi menjaga lingkungan berbasis nilai budaya lokal. Di sisi lain, Iwan menekankan pendekatan adat juga diterapkan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pembinaan berbasis kearifan lokal dan pemberian sanksi sosial di lingkungan masyarakat. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

kita ikuti Suara Budaya Nusantara bersama Perompak Jakarta dan RRI Surakarta dengan tema Penglamar dan Paningset Antara Pakem dan Pergeseran Zaman dengan narasumber KP Bumi Maya Sos.

0: Prabusana dan Paes Keraton Surakarta. Selamat mengikuti.
1: Yang bertabrakan atau tidak bisa dicek kembali.
2: Bentar ya, Mbak Lia ya. Ini okay, baru di baik. Handle sama.
3: Baik, sambil nunggu dari teknik di RRI Surakarta buat seluruh pendengar yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini, antara pakem dan pergeseran zaman, bisa hubungi di line interaktifnya Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Surakarta. Kalau di Jakarta di 0213504510, dan nanti juga bisa kirim pesan WhatsApp di 0812112498. Gimana Mbak Nining, apakah sudah aman? Halo. Halo, suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu. Zoom.
2: Halo.
3: Halo, iya. Sudah halo, masuk ya?
1: Suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu.
3: Oke.
2: Halo, di sini halo. Sudah halo, masuk kok, Lia?
3: Iya. Iya.
2: Sudah ya.
3: Tapi suaranya terdengar masih Mbak. Delay ya.
2: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
3: Iya.
2: Sudah ya.
3: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
2: Iya, masih delay dan double.
3: Betul.
2: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
3: Iya.
2: Sudah ya.
3: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
2: Iya, masih delay dan double.
3: Betul.
2: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
3: Iya.
2: Sudah ya.
3: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
2: Iya,

0: dicek kembali ya di RRI Surakarta terkait dengan audio hari ini, karena emang suaranya double.
1: Cek kembali ya di RRI Surakarta terkait dengan.
0: Sekali lagi buat para pendengar yang ingin bergabung seputaran tema kita hari ini antara pakem dan pergeseran zaman, nanti bisa ditanyakan langsung ya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini. Ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.

Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya?

0: Suaranya masih terdengar double ya di hari ini juga. Masih dicoba suaranya dari RRI Jakarta ya, hari ini terkait juga dengan kendala teknis hari ini.
1: Lalu
0: ya.
1: Juga tes poli ya. Apakah sudah oke?
0: RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis.
2: Masih hari ini double ya. Nih Mbak ngomong-ngomong ya. Iya. Mungkin kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta ya.
0: Oke, baik. Buat pendengar kita jeda dulu ya sebentar untuk hari ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber kita di Surakarta. Nanti kita akan terhubung kembali sembari menunggu dari RRI Surakarta untuk perbaikan

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya, yang sudah terhubung dengan RRI Surakarta setelah terkendala teknis. Mungkin kita cek kembali ya, apakah di sana sudah aman. Kita sapa dulu ada Mbak Nining. Halo, selamat siang Mbak Nining.
2: Halo, selamat siang Mbak Lia.
1: Nah, ini suaranya udah masuk ya. Pripun kabarnya Mbak Nining?
2: Sae Mbak Lia.
1: Sae, cuaca gimana di sana?
2: Cuaca di sini sudah mulai mendung ini.
1: Sudah mulai mendung ya. Oke, baik. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara hadir berjaringan dengan RRI Surakarta menghadir narasumber kita ya. Ada KP Bumi Maya Suseno Rangga Dipuro SMSI ya. Apa Mbak yang mau disorotin di siang hari ini? Apakah narasumbernya juga sudah datang?
2: Sudah datang Pak Lia, kebetulan.
1: Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ya, mengingat waktunya juga sudah lumayan lama ya dari tadi.
2: Oke, beliau ini bersiap untuk masuk ke studio.
1: Oke, kita nanti mulai paparan dulu dari narasumber kita sekitar 20 menit. Nanti baru kita buka line interaktif bersama dengan pendengar ya. Di Jakarta bisa dihubungi di 021-350-4510 atau WhatsApp-nya juga boleh di 0812-1124928. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa nih Mbak Nini?
2: Di WhatsApp-nya di 08952-08244 dan di 0271-638-145.
1: Oke, baik. Silakan Mbak Nining.
2: Ini beliau kebetulan sudah hadir, Mbak Lia. Boleh kita sapa dulu nggih?
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang Kanjeng Seno.
3: Iya, selamat siang Mbak
2: Nining.
3: Nining sama Mbak Lia.
1: Iya, iya. Mbak Lia enggak apa-apa.
2: Jadi solo dulu ya Mbak Lia ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Kanjeng ini langsung ke pemaparannya nanti sekitar 10 menit dan kemudian nanti disambung untuk sesi tanya jawabnya ya Mbak Lia ya.
1: Betul.
3: Terima kasih Mbak Nining Wulandari dan Mbak Lia yang di Jakarta. Juga para pendengar Perompat RRI. Kami dari Keraton Surakarta siang ini berterima kasih diperkenankan untuk menyapa, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan di kesempatan ini kami akan bercerita sebagaimana judul yang sudah dibuat dalam flyer, yaitu Panglamar dan Paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Itu Mbak Nining. Kemudian saya akan coba menyampaikan yang awal bahwa perlu diketahui bersama bahwa budaya itu disadari atau tidak, itu sumbernya dari keraton sebagai kiblat budaya. Kemudian kali ini kami akan cerita tentang Panglamar dan Paningset yang jadi rangkaian acara ketika orang Jawa itu menikahkan putranya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Yang pertama tentang Panglamar. Panglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya. Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar lah seperti itu. Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada prosesi yang dinamakan apa namanya nontoni, memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya, kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasanya anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki. Mm-mm. Nah, kemudian yang kedua yaitu paningset. Mm-mm. Paningset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, mm-mm, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan paningset. Artinya jawaban bahwa lamaran itu diterima, mm-hmm, maka selanjutnya ada prosesi yaitu paningset. Artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu, okay, untuk menikahkan putrinya ke laki-laki yang tadi melamar. Mm-hmm. Seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem, kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar, mm-hmm, yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian, permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya, mm-hmm, sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, mm-hmm, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu, mm-hmm, menikahkan adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, mm-hmm, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang timur kan seperti itu. Mm-mm. Kalau di barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, mm-mm, langsung melamar, menyerahkan cincin dan sebagainya. Yeah. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang timur seperti kita. Nah, sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita, itu bahwa pernikahan itu adalah semacam kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, mm-hmm, pembicaraan antar orang tua, pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu niat resmi, mm-hmm, niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini panglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Ya, di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, mm-hmm, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya artinya zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga zaman Mataram kuno, mm-hmm, kemudian mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam, okay, ya baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, okay, biasanya yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas, ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan, sehingga waktunya biasanya misalnya dibuat simpel. Besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung paningset, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya sudah runtut, berurutan. Kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah misalnya ya, orang zaman dulu itu yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang, kemudian menyampaikan sesuatu yang sampaikan yaitu ingin menjodohkan putranya yang laki-laki. Kemudian saat itu tidak langsung diterima, tetapi mencari waktu untuk bergantian bertamu di kediaman orang tuanya pihak laki-laki. Dulu seperti itu. Jadi logis, selain membalas kunjungan sekaligus memberikan jawaban lamarnya itu diterima atau ditolak, tidak. Seperti itu. Jadi logis waktu itu. Tapi zaman sekarang kan tidak seperti itu. Kadang-kadang yang saat langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima, seperti itu. Jadi cenderung formalitas. Sementara kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk melamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju. Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. Zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Nah, bahkan di era sekarang ini, ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut paningset. Sementara paningset sendiri kan sebenarnya ada makna-makna di balik kelengkapan yang ada. Sementara justru makna-makna yang atau barang yang memiliki makna ini sekat ini sepertinya tidak terpikirkan, lebih ke yang bersifat material, mencari barang yang sekiranya wah, mewah, kemudian barang-barang yang berharga, sehingga tolok ukurnya jadi bergeser. Ada yang namanya dulu, yang namanya paningset itu haning seti rembak. Haning seti rembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat artinya ditali. Ditali, kalau orang Jawa digondeli,
2: ditandai gitu ya kan,
3: kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko. Liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin. Tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan, seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, proforma, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya. Ya, sementara mungkin seperti itu, barangkali ada sesuatu yang disampaikan.
2: Tadi sudah dipaparkan oleh Kanjeng Seno, Mpok Lia. Barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
1: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng. Saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
3: Nggih, pangestunipun kabaripun sae.
1: Sae, alhamdulillah. Oke, baik. Kaitannya sama paningset ya, dan juga namanya pakem pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang ya Kanjeng ya, itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya, ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya, nggak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah, kadang ngaten nggih. Kalau orang Jawa kan seperti itu. Tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, pakem itu, apakah udah melalui pergeseran zaman? Dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah gak apa-apa nih gak kayak gitu gitu?
3: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan paningset, kemudian besok sudah menikah, kalau orang Jawa ini namanya kayak gege mongso ya, gege mongso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima, kok sudah disertai dengan perlengkapan paningset. Tadi saya katakan kan, berarti kan gigi mongso terburu-buru untuk pelaksanaan itu. Ya memang alasannya formalitas. Yang penting adanya dilaksanakan, walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa, sebenarnya akhirnya kan tidak logis. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis. Pertama, lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan paningset, mengikat. Kemudian lamaran di seketika itu langsung dijawab spontan dengan lesan. Padahal tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi, dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk apa namanya, untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu kemudian memberikan perlengkapan paningset. Artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat tadi sebenarnya. Mestinya seperti itu.
1: Matur nuwun.
3: Sementara itu juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya. Karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa. Ini yang banyak diketahui, sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah-olah kayak orang jual beli ya, semakin mahal semakin bagus gitu.
1: Betul. Seperti itu.
3: Dalam tradisi Jawa itu ada
2: makna filosofinya, ada makna-makna filosofinya.
1: Baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih, orang-orang pengen praktis nih gitu ya. Iya, padahal kalau misal dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Baik, mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Pro4 di 0812-1124928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 08952 0895244 atau di 0271638145.
1: Kita jeda lagu sebentar ya. Buat para pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan lewat WhatsApp dan line interaktif yang ada di RRI Jakarta maupun RRI Surakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta. Dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0895208952444 atau di 0271638145.
1: Oke. Okay.
2: Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat nggih?
1: Boleh, silakan Mbak Nining.
2: Okay. Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Selamat siang sahabat Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Selamat siang dari Kabupaten Dari Jakarta. Ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Oke, Mbak Ayu. Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Nining. Sama Mbak, siapa perempat dari Jakarta?
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia. Karena sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang.
3: Ya, penglamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, Kanjeng ya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem pelamaran adat Jawa dulu sesuai dengan apa namanya pergeseran zaman sekarang sudah modern? Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah tak lagi gitu ya? Contoh kayak saya orang Sulawesi, tapi masih ada biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya. Kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu. Gak sembarang untuk apa namanya menentukan hari gitu ya, harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab ya, kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti dijawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat budaya.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Cek Gu. Alhamdulillah sehat, Cek Gu.
5: Alhamdulillah. Ya. Semalam siang ini sahabat budaya Nusantara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
1: Betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining, mungkin disapa dulu kali
5: Mbak Nining, Wulandari. Biasanya nih Pak Jadi ya, Pak Jadi Ima ya. Itu ya Mbak Nining ya. Dia kabare, ape-ape pasti ya. Ape-ape saya. Salam kenal dulu sing ganteng iki lho. Dikerubutin wedo dua. King siapa? King Dumia Maya ya atau Suseno ya. Assalamualaikum.
1: Suseno.
5: Oke. Salam kenal dengan Ria, itu Cik Guria, karena guru panggil Cik Gu, Cik Guria di Jakarta Selatan, ya. Memang ini tadi apa temanya panglamar dan pangningset antara kepakem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak di apanya tadi sudah wah, kita sudah apa nih dalam tradisi pernikahan adat Surakarta ini panglamar ini atau lamaran ya. Dan pangiset atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton yang sakral yang syarat simbol filosofis kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat, begitu ya King Suseno ya. Nah jadi saya ingin tahu nih seperti apa

0: tadi sudah ya tahapan bentuk acara pengamat, pergeseran zaman, nah isi barang pengikat, panning set begitu ya. Nah, seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh, King Suseno ini, dengan apa tuh ya nilai yang berubah ini, faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya, terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat, apakah masih ada begitu? Apalagi kan Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah itu dua aja tanggapannya King Suseno. Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai ini masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo, begitu King Suseno.
1: Okay,
0: jadi boleh pantun, kalau boleh. Pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf deh, bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunnya Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa gini. Melaku-melaku sore ning taman Sriwijari. Ojo lali mampir tuku es dawet. Adat pakem mantenan ojo dikurangi. Ditambahi setitik ben lupi semangat. Itu pantun dari Cidur. Ya, terima kasih banyak Wani sama King Suseno sama Mbak Polia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Guri atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Suseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
2: Terima kasih Mbak Lia, Mbak Ning juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksel. Pertama panglamar, orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan. Ada itu ada ilmunya sendiri. Kemudian panglamar, tadi saya katakan panglamar ini mestinya ada dari pihak warga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan, di situ ada juru bicaranya, kemudian juga membawa saksi dua. Nah, ini logiknya, jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomi dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paningset juga di supaya yang praktis, bahkan ketika off air Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita. Alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh. Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal secara
1: gitu
2: formal
1: ya,
2: diserahkan seperti ini. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah
1: terbatas ya,
2: mendekati. Secara simpel saya sampaikan misalnya tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang Paningset. Ada tiga bagian. Yang pertama, Paningset itu perlengkapan yang dinamakan Paningset itu pertama. Ya. Perlengkapannya pertama Paningset, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso itu Paningset. Artinya mengikat. Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin. Pihak wanita, bukan belum ada istilah pengantin, pihak wanita yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian Paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu, orang tua nyingepi sindur, bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih, ya itulah sindur. Kain merah putih itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita, artinya berjodoh. Ya, berjodoh, menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah bihar. Mengapa kok itu yang menjadi kemben itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari paningset ya, untuk mengikat tadi, bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau BH ini untuk menjaga, bahasa Jawa itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. Di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan, tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa akan diberi keturunan yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu pun harus teruntum. Motif batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan. Doa yang disamarkan. Artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang walaupun sebesar seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang, dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa, cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis, ya harus sebagai lambang ketulusan hati. Ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan paningset ini nanti ada tukar cincin. Cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai, secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon paningset. Di opel tadi Mbak Lini juga menyampaikan ada pisang ayu suruh ayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja, simbol doa, harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini, agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup. Lambang kaluhuran lan kamulyan sebagaimana raja, maka pisang raja. Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
1: Daun sirih.
2: Daun sirih. Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Ketemu rasane. Rasa yang artinya rasa yang memang menyatu. Ya, ketemu rasane, saling cintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti kaya lumah lan kurepe yen giniki padha rasane. Bersatunya rasa keduanya. Ya, tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan, walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi sebagai simbol doa ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha pinggir, sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan.
1: Melalui simbol-simbol.
2: Ya,
1: oke,
2: simbol-simbol.
1: Baik.
2: Kemudian ada sego golong. Sego golong. Nasi putih yang dibuat bulatan. Mm-hmm. Ya. Golong. Golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung.
3: Jeram
2: gulung, jeruk glundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan. Menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita. Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, namanya dikukuk. Atau di keraton pun, walaupun putra Sinuwun itu laki-laki, beberapa di antaranya juga dinikahkan oleh Sinuwun sendiri.
1: Ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang, nggak kerasa ya. Berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk Paningset ya, beberapa hal yang sebenarnya itu ada tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya karena perkembangan zaman, mungkin seperti itu gitu ya, nggak Kanjeng ya? Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini. Pembahasan seputar budaya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nini.
3: Terima kasih Mbak Lia.
1: Hatur nuhun. Baiklah pendengar ya, itu tadi Suara Budaya Nusantara di

beberapa hari, Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah terus mengedukasi masyarakat agar memahami tata cara konfirmasi tilang elektronik atau ETLE agar proses penyelesaian

Setelah data dipastikan sesuai, petugas melakukan konfirmasi pada aplikasi Etle untuk melanjutkan proses penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Yusef menambahkan, selanjutnya masyarakat dapat melakukan pembayaran denda tilang melalui Bank BRI sesuai kode BRIFA yang telah diberikan dalam sistem Etle. Selain melalui posko pelayanan, masyarakat juga dapat melakukan konfirmasi secara daring dari rumah dengan memindai barcode yang terdapat pada lembar ketiga surat konfirmasi Etle. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di berita Mahalau selanjutnya.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulo Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Pro 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, selamat siang Kulapahari Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio Budaya dan Perekat Bangsa. Senang sekali rasanya bisa kembali hadir menemani waktu istirahat siang Kulapahari dalam program obrolan budaya. Ruang santai yang selalu mengangkat cerita, tradisi dan identitas lokal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kulapahari, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, penggunaan media sosial yang semakin masif, hingga kebiasaan anak muda yang lebih sering memakai bahasa gaul atau bahasa asing, muncul satu pertanyaan menarik nih. Apakah generasi muda saat ini masih peduli dengan bahasa daerahnya sendiri? Padahal bahasa daerah bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bagian dari identitas, sejarah dan warisan budaya yang menyimpan banyak nilai kehidupan. Nah, siang hari ini kita akan ngobrol santai sekaligus berbagi pandangan tentang pentingnya menjaga bahasa daerah agar tetap hidup di tengah generasi muda. Sudah hadir bersama kita dua narasumber muda,

0: Jenti sama Natalia.
1: Berapa hari?
2: Kabar baik.
1: Baik.
0: Oke. Senang sekali ya dapat berjumpa lagi sama Jenti dan juga Natalia. Nah, semoga kalian sehat ya sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari aku pada sore hari ini.
1: Iya. Sehat-sehat.
0: Stungkare ya. Nah, kita mulai aja kali ya obrolan kita pada sore hari ini. Kalau dengar bahasa daerah nih, apa kata atau kalimat pertama yang langsung kalian ingat?
2: Dari daerah masing-masing kah?
1: Oke. Kalau dari daerah aku sih khususnya Katingan, itu sering kali kayak Ela rakje ma.
0: Artinya apa tuh?
1: Jangan kayak gitu.
0: Jangan kayak gitu. Ela rakje ma. Gitu ya. Kalau Jenti nih?
2: Kalau aku pastinya orang sering banyak dengar ya. Yaitu kata-kata Ha'ari.
1: Iya.
2: Ari mate. Iya, manyen dusun.
0: Ari mate. Iya, itu benar sih. Aku juga tahu kalau bahasa manyan itu pasti Ha'ari. Nah, itu berarti ada rasa emosionalnya juga ya ketika kita mendengar bahasa daerah itu.
1: Iya.
0: Kadang kayak satu kata sederhana aja bisa langsung mengingatkan kita sama rumah atau keluarga atau bahkan daerah kita sendiri. Nah, seberapa sering sih kalian memakai

0: di keluarga kayak di rumah menggunakan bahasa daerah.
1: Di rumah juga menggunakan bahasa daerah, berarti.
0: Iya.
1: Kalau Jenti gimana nih?
2: Kalau Jenti, kalau bahasa dari kampung Jenti yang bahasa dusun itu ya kak, kalau lagi di Palangka ini jarang ngomongnya, oleh teman-teman kan banyak dari Katingan, iya, dari Gunung Mas, jadi aku tuh ikut-ikutan ngomong bahasa mereka aja kak.
1: Aku kira pakai bahasa Indonesia aja kita nih. Tapi tetap ngerti kan bahasa Indonesia masih pasif kan?
2: Masih, iya, masih. Iya.
1: Nah, ini mungkin juga dirasakan banyak muda, anak muda ya, ada situasi tertentu yang membuat bahasa daerah tetap dipakai, tapi ada juga kondisi yang membuat kita otomatis beralih bahasa karena situasi dan kondisinya itu tadi. Kalau menurut kalian nih, anak muda sekarang masih malu atau justru mulai bangga menggunakan bahasa daerah?
2: Kalau menurut aku kayaknya semakin bangga, Bang. Kalau dari bahasa kami kan orang-orang banyak jarang menemukan gitu loh. Jadi sekali dengar tuh kagum gitu, iya, terheran-heran.
1: Intonasinya juga beda ya.
2: Iya.
1: Kayak ada penekanan tersendiri kayak gitu.
0: Iya, aku aja segin sendiri juga bangga sama bahasa mereka. Justru aku pengen deh kayak pelajarin bahasa Manyar.
1: Aku sebenarnya ibu aku sendiri juga orang Manyar, tapi aku enggak ngerti. Maksudnya enggak bisa pakai bahasa Manyar.
0: Iya.
2: Memang enggak diajarin juga kalau lah.
1: Iya, benar, karena di tempat aku ya itu asalnya kan dari aku di Basarang ya.
0: Iya.
1: Mayoritas itu orang Bali. Mm. Jadi kan ngomongnya sesuai daerah ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi ibu sendiri pun ngomong bahasa Manyar sama siapa?
0: Mm-mm.
1: Jadi enggak ada dia yang ngajarin. Nah, kalau siapa? Natalia gimana?
0: Kalau aku sih sudah pasti bangga sih, apalagi kan kayak aku menggunakan bahasa Katingan nih. Kan Katingan sama kayak Dayak Ngaju Ngahayan itu agak ada perbedaan sedikit. Nah, jadi kalau aku menggunakan bahasa Katingan nih, dari salah satu teman aku kayak nanya, itu apa artinya, ini apa artinya gitu, kayak mereka tuh kayak penasaran, pengen tahu. Benar. Iya.
1: Sama kayak ibaratnya kadang kalau di sekolah kan kita belajarnya bahasa Dayak Ngaju ya.
0: Iya.
1: Jadi kayak misalnya di saat di Palangkaraya kita pakai bahasa daerah dari Katingan, bahasa Manyar, otomatis orang-orang di sini pun pasti
0: bingung.
1: Betul. Iya, benar sekali. Ini menarik sekali sebenarnya. Sekarang mulai ada perubahan ya, karena dulu mungkin takut tuh dianggap kampungan, sekarang justru terasa unik dan punya ciri khas ya.
0: Betul.
1: Kalau di rumah sendiri, apakah keluarga masih membiasakan ngobrol memakai bahasa daerah?
0: Iya, kalau di rumah terbiasa menggunakan bahasa daerah sih.
2: Okay. Apalagi kalau di kampung, di rumah di kampung, bahasanya dusun-dusun aja. Jarang sekali bahasa lain.
1: Iya, bahasa Indonesia juga.
2: Iya.
1: Karena memang mayoritas kan pasti pakai bahasa daerah di kampung.
0: Betul.
1: Kalau itu kan kalau di rumah. Terus kalau misalnya di tongkrongan atau di kampus nih, apakah bahasa daerah ini masih dipakai atau kalah sama bahasa gaul dan bahasa asing?
0: Kayaknya
2: kalau kami, kalau kita lah masih,
0: iya,
2: selalu
0: menggunakan
1: karena
0: bahasa
1: daerah. Karena mayoritas ya.
0: Awalnya juga dulu Jenti ini kayak bahasa Dayak Ngajunya kurang. Jadi dulu pertama tuh menggunakan bahasa Indonesia, tapi sering kali kami kayak ngumpul bareng, jadi dia terbiasa gitu.
1: Karena kalian satu kampus juga ya.
0: Iya.
2: Kalau aku enggak mau ngajarin mereka bahasa dusun. Nanti aku enggak bisa gosip mereka.
1: Iya, berarti kamu harus belajar dari orang lain, jangan dari Jenti. Berarti kalau kalian ngobrol sama teman-teman itu pakai bahasa daerah ya.
0: Iya.
1: Berarti masih melekat nih bahasa daerahnya. Pernah enggak sih kalian mengalami situasi lucu gara-gara salah mengucapkan bahasa daerah?
0: Kayak typo ya.
1: Iya, ini apa-apa sudah ketawa nih.
2: Sering terjadi.
0: Kayak aku.
1: Contohnya boleh gak sih diceritain?
0: Sering terjadi sih, mungkin efeknya kayak sering kecepatan ngomong biasanya. Itu bisa kayak typo kalau dalam bahasa daerahnya. Iya.
1: Biasanya kalau yang ngomong cepat itu pasti mereka Jenti tuh yang biasanya.
2: Kayaknya aku kalau aku ngomong karena aku kebiasaan pakai yang nada cepat, mau ngomongnya pakai bahasa mereka, makanya sering typo, Kak. Sering apa tuh namanya tuh? Sebutannya yang ini tuh apa, Kak? Bisa lupa gitu.
1: Iya. Itu pasti jadi pengalaman yang bikin belajar bahasa daerah terasa seru pasti ya.
0: Iya.
1: Jadi enggak terlalu tegang juga tuh. Nah, kalau menurut kalian, apa sih alasan anak muda mulai jarang menggunakan bahasa daerah?
2: Mungkin
1: itu kalau yang

0: mungkin perbedaan daerah biasanya.
1: Kalau menurut aku, apalagi misalnya contohnya kayak kita masih masuk maba kemarin kan, kita masih belum tahu teman-temannya dari mana. Jadi mikirnya daripada banyak salah, lebih baik pakai bahasa Indonesia aja dulu awal-awal.
2: Ini di samping kita ada yang senyum-senyum. Nah, aku seperti itu gitu ya.
0: Iya, mungkin.
2: Sekarang kan banyak nih konten TikTok atau Instagram pakai bahasa daerah nih. Dan itu malah viral ya.
0: Iya.
2: Menurut kalian ini membantu pelestarian atau cuma tren sesaat?
0: Membantu sih menurutku.
1: Membantu sih menurutku.
0: Apalagi buat generasi muda yang kedepannya kan, untuk kayak gen-gen alpha.
2: Oke. Minimal dari konten itu anak muda jadi mendengar ya, dan penasaran dulu nih dengan bahasa daerahnya. Jadi dia bisa belajar sama orang tuanya mungkin, sama nenek kakeknya.
0: Betul.
2: Berarti konten-konten seperti itu sangat membantu ya.
1: Sangat-sangat membantu.
2: Nah, media sosial itu kan justru bisa jadi cara baru ya mengenalkan bahasa daerah ke generasi muda. Menurut kalian itu gimana tuh menurut kalian? Apakah media sosial itu justru bisa jadi cara buat mengenalkan bahasa daerah ke generasi muda?
1: Oh, iya, itu sangat.
0: Iya sih, sangat, itu salah satunya juga sih caranya. Kayak memberi edukasi gitu, kayak melalui kan ada nih trends kayak challenge menggunakan bahasa daerah tuh.
2: Benar-benar.
0: Ya itu bisa sih menurut
2: kayak
0: aku.
2: Challenge. Kamu tahu enggak nih? Ada yang tahu, ada yang enggak ya posisinya.
0: Apalagi yang ada sekarang kan yang viral, ibu aku enggak, apa sih namanya tuh?
1: Mama kamu cari yang bisa bahasa Katingan.
0: Iya, itu.
1: Kasih paham.
2: Kalian sudah ngikutin enggak tuh trennya?
1: Kalau aku sudah sih, yang bahasa dusun kemarin.
2: Ya benar banget ya, justru hal-hal seperti itu membuat generasi muda itu belajar bahasa daerah. Berarti sekarang itu pelestarian budaya juga harus mengikuti perkembangan zaman ya.
0: Iya.
2: Termasuk lewat platform digital seperti TikTok itu. Konten seperti apa nih yang menurut kalian paling menarik supaya anak muda mau belajar bahasa daerah?
1: Siapa duluan? Aku kah? Kalau kalau aku sendiri tuh sering tertarik kan ngelihat yang ibu-ibu FB Pro. Iya, masak-masak, konten masak-masak kan pakai bahasa dari tempat mereka, kayak dari Katingan. Dari mana-mana lah pokoknya. Aku tuh suka sekali dengar mereka ngomong tuh, oleh bahasanya.
0: Ya,
2: bahasanya unik gitu ya.
1: Iya, unik.
2: Dengan logat-logat mereka sendiri.
1: Iya.
0: Iya, benar-benar.

0: tuh
1: kontennya.
0: Dia menggunakan kadang

0: Masih sangat-sangat penting sih.
1: Kan bahasa daerah itu kan kayak jati diri kita sih, kayak identitas kita. Jadi menurut aku itu penting sih. Penting banget malah.
2: Karena bahasa bukan cuma soal komunikasi ya.
1: Betul-betul.
2: Tapi juga kan bahasa ini sebagai identitas budaya kita, terutama budaya Dayak ya.
1: Iya.
2: Kalau menurut kalian, seseorang tetap bisa mencintai budaya daerah walaupun tidak fasih bahasa daerah?
1: Apa nih, Jen? Kalau kamu sendiri?
0: Kalau aku ya selalu mencintai bahasa daerah aku sih. Biarpun selalu banyak belajar-belajar bahasa lain,
1: iya.
0: tidak akan terlupakan, tetap selalu.
1: Kalau aku sih sama juga sih Kak, walaupun misal nih kayak aku sama Jenti kan beda daerah, beda bahasa. Walaupun aku nggak kayak paham, nggak ngerti sama bahasa mereka,

0: khusus di daerah-daerah Katingan sih mungkin ada sih, kayak Katingan kan ada yang dohoi nih. Nah, mungkin itu aku kayak kurang tahu sih, kayak nggak ngerti, nggak paham gitu.
1: Kalau kami dusun, dusun ini kan oleh ada beberapa dusun, dusun Maanyan. Mungkin bahasa kami itu 11-12, cuman aku banyak, kalau Maanyan banyak, aku masih yang belum terlalu tahu gitu, Kak. Iya, kata-katanya. Enggak.
0: Enggak.
1: Tidak.
2: Berarti sama aja kayak aku. Caranya pasti ada kata-kata yang tidak kita mengerti, apalagi kalau kami dalam Hindu bahasa Bali itu ada Bali halusnya.

0: Hmm,
1: iya.
0: Wah, tuh kayak gini.
1: Iya, iya. Beda.
0: Terus apakah sekolah saat ini sudah cukup mengenalkan bahasa dan budaya lokal?
1: Cukup sih, Kak. Lagi pengalaman aku dulu dari SD itu udah ada sih kayak mata pelajaran mulo.
0: Muatan lokal.
1: Iya, itu. Dulu itu kan kayak

0: Seni budaya, iya. Itu tuh rasanya adanya yang di SD. Lalu yang di penghujung pas mau ujiannya seni apa tadi?
1: SDK.
0: Iya, banyak prakteknya kalau mau ujian, kalau mau kelulusan tuh. Kalau yang mulok nih yang memang kita belajar yang bahasanya, Kak. Biasanya iya.

0: aku sih lebih ke keluarga sih. Soalnya kan kayak ketemu sehari-hari kan, kayak bergaul sehari-hari gitu sih menurut aku.
1: Keluarga.
0: Soalnya aku dari kecil juga dari keluarga juga sih kayak bisa bahasa daerah. Itu.
2: Kalau menurut Jenti, apakah semuanya?
1: Kalau menurut aku keluarga masuk juga, cuman teman juga ada juga kan?
0: Ada juga sih.
1: Teman kalau di kami di Kalahien itu banyak anak-anak rantau datang sekolah ke tempat kami, lagi zaman SD sih yang banyak bawa juga bahasa-bahasa mereka, jadi sama-sama saling tukar
0: tukar
1: apa
0: bahasa.
1: Namanya tukar bahasa.
2: Masih gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi memang harus saling mendukung berarti nih.
1: Mm-mm.
2: Jadi nggak bisa cuma mengandalkan satu pihak aja. Nah, kalau boleh membuat gerakan sederhana untuk anak muda agar lebih dekat dengan bahasa daerah, apa yang ingin kalian lakukan?
0: Mengajak sih kak.
2: Mengajak.
0: Iya.
2: Dengan kayak, cara apa tuh?
0: Kayak dengan cara kayak sama Jenti nih. Kayak lebih ke mengucapkan bahasa daerah yang sekiranya mereka nggak tahu dan penasaran. Jadi kita kayak memberi tahu ini loh artinya, ini loh maknanya gitu. Jadi mereka kayak lebih excited gitulah mereka untuk mempelajari bahasa daerah itu sih kayak aku.
1: Berarti masih kayak kata aku tadi tuh yang saling tukar
0: pendapat,
1: tukar bahasa. Kalau di tempat kalian ini sebutannya apa? Pasti kayak gitu kan?
2: Berarti itu tuh istilahnya kayak bikin komunitas belajar nggak sih jadinya?
1: Iya.
0: Bisa juga sih ya.
1: Komunitas belajar.
2: Komunitas belajar sih kalau seperti itu. Jadi ibaratnya belajar budaya, tapi dengan cara yang lebih ringan kan? Kalau kayak gitu tuh, karena kita nanti bisa sambil nongki misalnya kan? Sambil
1: iya.
2: Bahasa daerah dibuat lebih

0: kelihatan lucu tapi menyenangkan. Iya gitu.
1: Asal itu tidak menghilangkan
0: kangen. Iya.
2: Iya, itu sih paling sering kita biasanya lah.
0: Sering yang kami lakukan.
1: Berarti mengikuti zaman tapi tetap menjaga nilai budayanya.
2: Iya.
1: Betul. Kata atau ungkapan bahasa daerah favorit kalian apa? Terus artinya juga apa? Boleh dong aku tahu.
0: Kata dah cerewet nih.
2: Kalau kita biasanya yang kasar-kasar ya.
0: Iya sih.
2: Nyebutannya yang
0: kami menggunakan bahasa Dayak yang kasar sih.
2: Kalau kata orang tuh selalu sering nyapa aja kita nih. Itu kata-kata favorit kita.
0: Favorit sudah.
1: Kayak apa itu?
0: Aduh, gimana ya? Jangan deh.
2: Jangan deh. Udah,
1: jangan yang kasar, cari yang lain lagi. Salah satunya ya? Selain itu.
0: Kayak lebih ke aku sih kalau kalimat atau kata yang sering diucap yang paling anu ikau.
1: Ikau. Ikau tuh kamu ya?
0: Iya, ikau.
1: Enggak, ungkapan-ungkapan tuh kayak
0: ungkapan
1: kayak tadi kayak itu Haari.
2: Oh, kalau aku sering lihat cewek, misalnya aku tuh kayak enggak senang lihat dari gerak-geriknya, terus aku tuh ngomong sama temanku yang satu bahasa yang dari mana. Coba kamu lihat cewek itu, rapuy dia tuh.
0: Rapuy
2: itu artinya gila dia tuh.
1: Pit. Gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau Natalia ada enggak?
0: Kalau aku sih biasanya sih kayak buang kue kau kemana kamu ke kue, bukannya ke kue sih
2: tapi biasanya nadanya kasar.
0: Iya,
2: ke kue kana.
0: Kalau itu masih ke Dayak Ngaju sih. Gimana sih bahasa Dayak Katingan? Nah aku lupa.
1: Mana sih ini? Oke, berarti ibaratnya ya dari daerah masing-masing itu pasti punya ungkapan sederhana yang bisa punya makna yang dalam berarti ya.
2: Iya.
1: Kayak itu jadi kebiasaan kita nih dalam ngomong atau berbicara dalam kehidupan sehari-hari berarti nih.
0: Iya.
1: Kalau diminta mengajak anak muda mencintai bahasa daerah dalam satu kalimat, apa pesan kalian?
2: Mencintai bahasa daerah.
0: Kalau aku sih kalau menggunakan bahasa daerah salah satunya ngapain malu, kan bahasa daerah
1: nyaring-nyaring
0: itu kan
1: dong
0: identitas kita.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Jangan malu menggunakan bahasa daerah,
0: iya.
1: Karena itu kan identitas budaya kita. Oke, itu dari Natalia. Bahasa Dayaknya gimana tuh?
0: Bahasa Dayak yang aku
1: kamu bilang tadi.
0: Elak itu mahame namun menggunakan bahasa daerah wijitena jati diri itah anjay.
1: Oke, mantap.
2: Aduh aku apa ya? Kalau aku sih kayaknya simpel-simpel aja. Kalau bahasa Indonesianya, kalau bukan kita siapa lagi? Jadi kalau bahasa kaminya, amun buang takam ya lagi.
0: Iya.
2: Campur bahasa sama anyan ih.
1: Hanya mawine.
2: Kakak mawine di hari ini.
1: Kelapa hari. Harapan kalian nih untuk masa depan bahasa daerah di Kalimantan Tengah itu seperti apa?
0: Harapannya sih selalu dilestarikan sih kak, kayak sering-sering saja menggunakan bahasa daerah. Itu sih kira-kira harapan aku.
2: Iya sama, jangan pernah melupakan atau meninggalkan atau ya membuang atau apalah itu ya, harus tetap dibawa kemanapun kita pergi.
0: Pesannya sih kayak sama keluarga atau orang tua itu untuk anak-anak dalam bahasa daerah itu diberitahu lah atau diajari gitu. Selang-seling sama bahasa Indonesia juga sih.
1: Semoga bahasa daerah ini tetap hidup ya dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, terakhir nih pesan untuk kalian berdua deh. Apa kalian misalnya si Natalia ngasih pesan buat Jenti ngasih pesan buat Natalia tapi pakai bahasa daerah kalian masing-masing. masing-masing. Itu sebagai penutup kita pada.
2: Wow. Gak usah panjang-panjang deh.
0: Gak usah panjang-panjang.
2: Panjang-panjangnya nanti di luar kita saling adu nasib mungkin.
1: Betul. Nanti timbul kalian adu jontoh. Oke, lanjut.
0: Apa nih Jen? Pesan buat aku.
2: Aku pakai bahasa aku ya. Mami, kan aku panggil dia Mami ya, Kak. Alah. Mami, hanya ada bosan ngajar aku pakai bahasa anu taros lah. Tahu enggak artinya apa?
1: Sebentar, aku paham.
0: Paham juga sih.
1: Mami, kamu jangan bosan mengajarkan aku.
2: Ih, kok tahu
1: iya.
2: sih?
1: Gitu kan.
0: Oke, okay,
2: sangat
0: okay.
2: tepat sekali.
0: Untuk Jenti, yo pasti nasenya dia aku kere. Bosan kere ngajari kau.
2: Oke, okay, Mami.
1: Aku enggak ngerti kalau bahasanya orang Katingan itu agak-agak dia ada ciri-ciri khasnya sendiri kayak apa sih bahasanya?
0: Je.
1: Oh, je kayak gitu kan. Yeah. Aku juga punya teman ini ya, punya teman yang orang Katingan, aku berteman sama dia waktu kuliah 4 tahun.
2: Jadi, oh, berarti Kakak berapa tahun kuliah? Masa sama sekali enggak ngerti kah atau gimana kah? Ngerti cuman susah lengket gitu lah.
1: Bahasa Katingan itu sama sekali enggak ngerti kayaknya aku. Temannya aku ngerti. Aku ngerti bahasanya, terus kalau ngomong tuh sedikit-sedikit, tapi aku ngerti orang ngomong bahasa mana nih, aku ngerti. Tapi buat aku mengungkapkannya itu kayak kaku.
2: Iya. Jangan nah, bilang ya, kemarin ya. Kakak lebih banyak yang orang maanyannya angkatan kakak atau gimana? 50-50 atau
1: lebih banyak.

0: Barito, barito berarti lah.
1: Iya. Jadi bahasanya tuh enggak yang katingan-katingan gitu tuh enggak. Kayak katingan paling ada 2 orang, terus nanti barito tuh ada beberapa orang. Jadi mereka ngomong pakai bahasa mereka ya sesama mereka gitu. Kalau sama kami ini mereka ngomong pakai bahasa Indonesia.
0: Artinya mereka enggak mau ngajarin kah?
1: Ngajarin. Cuman memang susah.
0: Kalau aku 3 tahun sudah kuliah, sudah kayak banyak sekali tahu bahasa mereka, Natalia.
1: Aku memang yang paling cepat ngerti itu kalau bahasa daerah sini aku paham aja. Tapi ngomongnya tuh ya sedikit-sedikit ya gitu kan, karena masih memang karena enggak terbiasa kan.
2: Iya, iya, iya.
1: Ya blibet kayak gitu ngomongnya, tapi ngerti apa yang mereka omongin. Sama juga bahasa Manyan. Bahasa Katingan aku yang dari dulu enggak ngerti-ngerti. Oke, kita akhiri dulu nih. Nanti kita lanjut setelah ini aja ngobrolnya. Oke, kulapa hari pendengar Profat RRI Palangkaraya. Gak terasa nih obrolan budaya kita sore hari ini sudah berada di ujung acara. Dari perbincangan bersama Jenti dan Natalia tadi, kita jadi memahami bahwa bahasa daerah bukan sesuatu yang kuno atau ketinggalan zaman. Justru di dalam bahasa daerah tersimpan identitas, nilai sopan santun, sejarah leluhur hingga cara masyarakat memandang kehidupan. Nah, generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga agar bahasa daerah itu tetap hidup ya kelapa hari. Dimulai dari hal-hal sederhana seperti menggunakannya di rumah, belajar kosakata daerah, hingga bangga memperkenalkannya di media sosial maupun lingkungan pergaulan. Karena kita sebuah bahasa hilang, maksud saya karena ketika sebuah bahasa hilang, maka sebagian cerita budaya juga ikut perlahan menghilang. Terima kasih ya untuk Jenti dan Natalia.
0: Sama-sama, Kak.
1: Nah, ini dari IHNTP Palangkaraya yang sudah berbagi pandangan dan pengalaman dalam obrolan budaya sore hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan bisa menjadi inspirasi bagi Kulapa Hari untuk semakin mencintai bahasa daerahnya sendiri. Saya Widyasih pamit undur diri, tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan, dan terus lestarikan budaya Nusantara. Sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.

Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

setelah ini akan ada rekan Lintang yang menemani Kulapa Hari sampai pukul 20, tentunya di program unggulan kita Badengkoy. Oke, Kulapa Hari, Widi pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Unah ya sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Eh, aki punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Lingkungan bukan hanya tempat kita tinggal, tapi juga warisan berharga yang kita titipkan untuk generasi mendatang. Setiap pohon yang tumbuh, setiap sungai yang mengalir, dan setiap udara yang kita hirup adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama.
1: Namun hari ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Sampah yang menumpuk, hutan yang berkurang, dan udara yang semakin tercemar. Semua ini bukan hanya masalah besar, tapi juga tanggung jawab kita bersama.
2: Langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, hingga menanam pohon di sekitar kita. Karena menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau mulai.
0: Mari jadikan kepedulian sebagai kebiasaan. Karena bumi tidak butuh kita, tapi kitalah yang membutuhkan bumi.
3: Jaga lingkungan, jaga kehidupan.

Palangkaraya perkuat SDM keterampilan lewat pendidikan non formal. Tiap hari pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus memperkuat sumber daya manusia atau SDM dan keterampilan masyarakat melalui pengembangan pendidikan non formal di daerah setempat. Wali Kota Palangkaraya Farid Navarin menuturkan pendidikan nonformal menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kompetensi masyarakat, khususnya pada bidang keterampilan kerja dan kewirausahaan. Farid mengatakan lembaga pendidikan nonformal memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui penguatan keterampilan dan kemampuan kerja masyarakat. Kehadiran lembaga khusus dan pelatihan menjadi solusi bagi masyarakat untuk memperoleh kompetensi praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Pola pembelajaran yang lebih fleksibel juga membuat pendidikan nonformal mampu menjangkau berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum yang ingin meningkatkan kemampuan kerja maupun berwirausaha. Ya, kalau Pak Haris, sekian untuk Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Flamingoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan!
1: Tapi salawat lingun alatai salam sahujud karinde malempang adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata arus arus arus. Selamat siang Kulapa Hari, senang sekali rasanya Lintang kembali hadir lagi nih menemani ruang dengar Kulapa Hari di Bogor 15 waktu Indonesia bagian barat. Tentu di mana lagi kalau bukan di Badengkoy, dangdut adalah kita. Dan Kulapa Hari satu lagu pembuka tadi dari Roma Irama dengan judul Gibah ya, yang membuka Badengkoy kita di pada sore hari ini. Dan Kulapa Hari tidak lupa Lintang menyapa juga untuk pendengar Kulapa Hari semuanya yang mendengarkan melalui RRI Digital. Dan Kulapa Hari yang ingin mau request-request bisa banget melalui layanan telepon kami nih di 0536-3235-969 atau melalui WhatsApp kami di 0811-5002033. Dan Kulapa Hari yang mau request-request masih ditunggu sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan kita mulai Badengkoy pada siang hari ini ya Kulapa Hari dengan satu lagu dari Arafik dengan judul Usah Bertanya. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Badengkoy, dangdut adalah kita.

0: Semendiai. Saya Detik Surya SPD.
1: Dan saya Iluk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.
2: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
3: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
4: Saya akan mengerjakan PR kamu.
3: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
2: Iya ya, cuma ngetes kok.
3: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
5: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hui ma, unah ayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau na.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kabar Kutak Kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Je mana pak mamam tu na, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu na. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Ya kalau Pak Ari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya dan masih di Badengkoy tentunya ya kalau Pak Ari. Tadi ada satu lagu ya yang barusan kita dengarkan, Senyumlah Untukku. Waduh, hari ini memang harus banyak senyum ya kalau Pak Ari, karena memang walaupun akhir bulan ya kita harus berhemat-hemat, tapi kita tetap harus semangat bekerja ya kalau Pak Ari. Dan tentunya walaupun ini akhir minggu dan pasti banyak banget kerjaan yang harus diselesaikan, tapi kita tidak boleh mengeluh. Mengeluh boleh, tapi jangan menyerah, ya gak sih? Kalau capek istirahat, cuman jangan kelamaan. Perlu power nap juga sih kelapa hari. Kalau siang-siang ngantuk, power nap sebentar, mungkin 15-30 menit itu cukup banget ya untuk merelaksasi otaknya, matanya, badannya, agar nanti waktu bangun langsung fresh, langsung gaspol lagi mengerjakan pekerjaan yang belum selesai. Dan kelapa hari yang penting, jangan lupa untuk selalu request lagu dangdut ya untuk menemani aktivitas kelapa hari. Karena kalau kerjaan tegang terus kayak capek gak sih? Mending sambil dibawa asik aja, joget-joget dengan lagu dangdut kesukaan kelapa hari. Dan tentunya di mana lagi kalau bukan di Badengkoy, di RRI Perempat Palangkaraya. Dan kelapa hari, sudah ada satu requestan masuk ya dari Bang Lamberi nih. Selamat sore pecinta Badengkoy, dangdut adalah kita. Mbak Lintang, mohon putarkan sebuah lagu judulnya Keagungan Ibu oleh Ida Laila. Oke Bang, habis ini nanti kita akan langsung putarkan. Dan kelapa hari yang mau request-request ya, bisa banget melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233 atau melalui telepon line studio kami nih di 0536-3235-969. Dan selanjutnya kita sapa dulu ya kelapa hari penelpon kita di sore hari ini. Halo Badengkoy.
1: Dan Ustaz Bang, Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Bang Nasirun ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, halo Bang, apa kabar hari ini? Apakah di
1: iya,
0: Sulawesi Tengah
1: kita. Baik.
0: Cuacanya cerah?
1: Aduh, terus timba, selama.
0: Gimana nih cuacanya Bang di sana?
1: Iya, cuacanya lagi galau ini, hujan di sini, Bang.
0: Oh, hujan. Tapi tidak pakai angin atau hujan biasa aja?
1: Oh, enggak ada anginnya.
0: Oh, aman ya. Hanya hujan-hujan aman aja ya seharian ini. Waduh, di Palangkaraya masih panas sekali.
1: Iya, bukan cuma seharian, selamanya hujan sudah musimnya di sini, Mbak.
0: Oh, begitu. Di sini malah masih kemarau nih, Bang. Oke. Hari ini mau request lagu apa nih, Bang?
1: Lagunya Lavenia.
0: Lavenia yang judulnya apa tuh?
1: Ya, Cinta Lahir Batin.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa?
1: Ya, pertama-tama Mbak Laginya sama tugas selawih bersama rumah semua krunya di RRI Perangkara tugas. Selamat sore selalu. Ya, selamat tarung kepada semuanya lah, tambah kerja dan salam jabat hati-hati. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah sudah menyapa kita ya kelapa hari. Dan ada Bang Nasirun dan juga kelapa hari. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan kami ya melalui RRI Pro 4 Palangkaraya yang bisa didengarkan secara online nih, live streaming kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui aplikasi App Store maupun aplikasi Play Store di device atau HP kelapa hari semuanya. Jadi walaupun tidak ada di Palangkaraya, kelapa hari masih bisa mendengarkan secara jelas dan real time ya kelapa hari. Dan kelapa hari, jangan lupa juga kalau mau join-join atau mau request-request lagu atau kirim-kirim salam atau berbalas pesan ya, bisa banget kelapa hari melalui telepon studio kami di 0536-3235-969 atau melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233. Dan kelapa hari, tanpa berlama-lama ya, kita putarkan dulu satu lagu requestan nih dari Bang Lamberi yang akan membuka kereta kita pada sore hari ini dengan Keagungan Ibu dari Ida Laila featuring Om Sinar Mutiara, Pim Fauzi.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Legislator Palangkaraya nilai kunjungan DPRD antar daerah mampu dongkrak ekonomi. Yakula Pahari, anggota Komisi 2 DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kemal Naseri, menilai kunjungan kerja dan studi banding dari berbagai daerah turut memberi dampak positif terhadap perputaran ekonomi serta pendapatan asli daerah atau PAD kota setempat. Di tengah tekanan fiskal akibat pemotongan transfer dana dari pemerintah pusat. Menurutnya, optimasi pajak dan retribusi daerah menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan pembangunan daerah. DPRD bersama pemerintah kota juga telah mengesahkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah guna memperkuat pendapatan dari berbagai sektor usaha. Ia menyebut sektor rumah makan, hotel, restoran, hingga retribusi parkir masih memiliki potensi yang dapat terus ditingkatkan untuk menopang PAD Kota Palangkaraya. Yakub Haris, sekian untuk Barita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Kenyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam ini. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jonya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam legam macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
3: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

讲。Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah.

Tas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya,

0: sabun buatan yang dapat diakses.
1: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
0: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Pemkab komitmen wujudkan Gunung Mas bebas malaria pada 2020. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah melalui Dinas Kesehatan berkomitmen mewujudkan daerah setempat bebas malaria pada 2030 melalui penguatan kompetensi tenaga ahli. Bupati Gunung Mas S. Monong melalui pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Rina Sari saat dihubungi dari Kuala Kurun mengatakan malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat. Ia mengatakan pada 2023 Gunung Mas telah menerima sertifikat eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menandakan daerah tersebut resmi dinyatakan bebas malaria. Meski demikian, Dinas Kesehatan Gunung Mas tetap melakukan pemantauan secara ketat melalui program preventif sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan daerah itu bebas malaria pada 2030. Upaya mewujudkan Gunung Mas bebas malaria pada 2030 tidak bisa dilakukan sendiri. Hal itu memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk tenaga medis di lapangan. Mengingat besarnya peran tenaga medis di lapangan, Dinas Kesehatan Gunung Mas bekerja sama dengan Balai Pelatihan Kesehatan Kalimantan Tengah menggelar pelatihan tata laksana malaria bagi tenaga medis fasilitas pelayanan kesehatan. Pelatihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 23 Mei 2026. Sekian Barita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

0: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kula Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Penyang hingga Simpei. Ro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara budaya Nusantara.
2: Hari masih di 95.1 FM RRI Prompat Palangkaraya dan masih bersama Lintang tentunya untuk memberikan info menarik dan juga memutarkan lagu-lagu asik untuk menemani santai sore Kulapa Hari di pukul 17 lepas 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan satu lagu ya Kulapa Hari yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari ada Rewoy Weka dari Martins untuk Anda. Selamat mendengarkan dan stay tune terus di 95.1 FM RRI Prompat.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, Klub Aris, sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan kita dengarkan melalui RRI Pro 1 Palangkaraya. Dan Klub Ahari, kami hadirkan di ruang dengar Klub Ahari, RRI Pro 1 Palangkaraya.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana, begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Legislator Murung Raya dukung pelestarian olahraga tradisional Balago. Yakulapa Hari, Legislator Murung Raya Kalimantan Tengah, Mahyono mendukung penuh langkah pemerintah beserta berbagai pihak dalam melestarikan pelestarian olahraga tradisional Balago di bawah binaan Gabungan Olahraga Balogo Indonesia atau GOBI Kabupaten setempat. Menurut anggota DPRD Murung Raya, Mahyono, olahraga tradisional bukan sekedar permainan, melainkan sarana untuk mempererat persaudaraan, menanamkan sportivitas, serta menjaga warisan budaya agar tetap dikenal generasi muda. Dirinya pun mengaku sangat mengapresiasi dengan capaian prestasi yang sudah didapatkan Murung Raya dalam perlombaan Balogo pada rangkaian Festival Budaya Isen Mulang 2026 yang dilaksanakan pada Kamis kemarin. Dia pun mengaku cukup bangga atas prestasi tersebut dan berharap agar pengurus GOBI Murung Raya untuk terus melakukan evaluasi agar kategori lain bisa mendapatkan prestasi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Apalagi informasinya, para atlet melakukan latihan serta persiapan dalam waktu singkat, kurang lebih 20 hari. Yakulapa Hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu
1: untuk Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Kenyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak relevan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
2: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
3: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuhnya.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan.
0: Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya, Pulau Pari dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah turut berpartisipasi aktif pada kegiatan Kalteng Expo 2026 dengan membuka stand pelayanan dan edukasi hukum yang berlangsung di halaman Gedung Olahraga Gor Serbaguna Indoor Palangkaraya, Jalan Cilkriwut Kilometer 5 pada 17 hingga 23 Mei 2026. Kepala Kantor Wilayah Kekanwil Kemenkum Kalimantan Tengah Hadrianur hadir secara langsung ya untuk memantau pelaksanaan pelayanan sekaligus memberikan informasi dan edukasi hukum kepada masyarakat yang berkunjung ke stand layanan Kemenkum Kalteng. Jadi Kalteng Expo 2026 dengan layanan dan edukasi hukum dan Kekanwil ini melayani masyarakat. Demikian, berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: malam hari ini pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan informasi perakhiran cuaca edisi esok hari ya, Sabtu tertanggal 23 Mei 2026 ya. Dan kita juga sudah terhubung bersama perakhiran BMKG Kalimantan Tengah lewat via line telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu di kesempatan malam hari ini. Halo, selamat malam Kak.
1: Halo, selamat malam juga Kak.
0: Sama siapa malam hari ini Kak?
1: Sama Ika malam ini.
0: Baik, Kak Ika, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca edisi esok hari ini, Kak Ika, silakan.
1: Iya, baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam Kulapahari dimanapun Anda berada. Malam ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya edisi esok hari Sabtu 23 Mei 2026. Dimulai pada pagi hingga siang hari serta sore harinya diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga pada malam dan dini hari cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar Kota Palangkaraya, kecuali untuk wilayah Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu berpotensi hujan ringan hingga sedang saat menjelang tengah malam dan dini hari. Untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi Kulapahari semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang untuk wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kulapahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Ya, baik. Terima kasih Kak Ika atas informasi perakiran cuacanya di malam hari ini. Selamat malam Kak Ika, selamat kembali bertugas kembali ya. Ya, Kulapahari, demikian informasi yang sudah disampaikan Ika, Kak Ika ya, langsung dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan pada kesempatan malam hari ini juga, kembali kita akan ajak Kulapahari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Karungut berikut ini ya, hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya di pukul 20 kami ajak Kulapahari semua untuk masuk dalam program apresiasi budaya. Tetap stay tune terus di RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Kyoto, Makassar. Makanan tradisional khas Makassar ini telah ada sejak Kerajaan Goa. Dulunya, Coto Makassar hanya dihidangkan khusus bagi kalangan istana Kerajaan Goa saat ada tamu istimewa atau ritual adat. Sekilas makanan ini seperti sup daging. Namun, makanan ini lebih tepatnya berupa rebusan jeroan bercampur daging sapi yang diiris-iris lalu dibumbui dengan racikan bumbu khusus. Dengan cita rasanya yang gurih, Coto Makassar ini biasanya dinikmati dengan ketupat. Dalam meramu jenis bumbu yang digunakan pada masakan ini, terdapat 40 jenis bumbu lokal, rampa patang pulo. 40 jenis bumbu tersebut tidak hanya menjadikan rasa dari Coto Makassar ini makanan lezat dan gurih, namun sekaligus berfungsi sebagai penawar zat yang terdapat dalam jeroan yang banyak mengandung kolesterol. Jika Anda ingin menyantap Coto Makassar, makanan khas Sulawesi Selatan ini, jangan lupa dicampur dengan irisan daun bawang dan bawang goreng ya. Selain menambah cita rasa, bawang-bawangan ini untuk menurunkan darah tinggi setelah makan daging dan jeroan.
1: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, Gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
4: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
5: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Untuk semangat yang menyala.
4: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
5: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
4: Hah, serius? Terus gimana dong?
5: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
6: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
7: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
8: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.

0: Ya, Kula Paris, selamat malam. Dan senang sekali bersama saya Roy Lando kembali menemani Kula Paris semua ya. Di malam hari ini kita masuk dalam program apresiasi budaya, yang mana kita akan ngobrol-ngobrol terkait budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait kebersihan lingkungan ya. Karena kita masyarakat Dayak ini kan identik dengan alam begitu ya. Dan pada kesempatan malam hari ini juga kita sudah kedatangan narasumber, ada Bang Muhammad Azhari selaku pemerhati lingkungan. Di malam hari ini sudah berhadir di studio RRI Pro 4. Selamat malam Mas Ari.
1: Selamat malam Kak Roy.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, luar sehat, biasa ya? Sehat banget.
0: Oke, kita pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Ari. Kita udah lama banget ya gak ngobrol ya. Jadi kita Roy pengen ngajak Mas Ari ini ngobrol terkait lingkungan. Nah, kalau kita ngebahas lingkungan ya Mas Ari, sebenarnya ini terasa dekat sekali ya sama kita. Apalagi kan kita hidup di Pulau Kalimantan nih. Pastinya kita di Kalimantan itu banyak sekali hutan-hutannya. Meskipun sekarang banyak polemiknya ya. Nah, kalau Mas Ari sendiri nih, menurut Mas Ari ini seberapa kuat sih hubungan budaya dengan lingkungan hidup masyarakat kita nih Mas? Untuk saat ini Mas.
1: Baik, terima kasih Kak Roy. Statement yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita berbicara antara hubungan antara lingkungan dengan budaya itu sendiri, itu merupakan dua faktor yang tidak bisa terpisahkan Kak Roy. Kalau kita berbicara ranah budaya dan lingkungan, karena lingkungan akan mempengaruhi budaya, budaya itu juga akan mempengaruhi lingkungan itu sendiri. Jadi dua hal yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Iya, itu pasti kita tahu bersama ya Kak Roy.
0: Iya. Nah kalau Mas Ari lihat budaya kita saat ini seperti apa, khususnya di tempat kita nih, budaya di Kalimantan.
1: Iya, kalau kita melihat yang budaya kita spesifik ke budaya Kalimantan Tengah ya Kak Roy, terkait dengan pelestarian lingkungan, ya itu sangat luar biasa sekali, di mana masyarakat di sini sangat menjunjung. Ya, menjunjung tinggi yang namanya lingkungan itu sendiri lewat budaya yang dimiliki. Contohnya mungkin Kak Roy sering mendengar terkait dengan palsapah Huma Betang. Betul. Seperti itu, terkait dengan kearifan lokal yang dimiliki. Dan tentu Kak Roy juga sering mendengar bahwa lingkungan atau hutan itu adalah ibu ya bagi masyarakat setempat. Karena apa yang kita minta pada ibu itu akan dikasih. Wah, ya, secara free, secara gratis seperti itu tanpa henti.
0: Baik. Nah kalau di Kalimantan nih Mas Ari, ini kan ada namanya falsafah Huma Betang ya, yang Mas Ari singgung tadi. Mas Ari kan selaku pemerhati lingkungan, ada nggak sih di tempat-tempat lain juga nih yang mungkin hampir-hampir mirip juga nih ada filosofinya kayak Huma Betang di tempat kita, tapi tempat yang lain nih Mas Ari?
1: Iya, benar Kak Roy, benar sekali. Kalau kita misalkan melihat di tempat lain, itu juga sangat beragam terkait dengan kearifan lokalnya. Ya, mungkin sering kita dengar ya, beda air, beda ikannya seperti itu. Betul. beda daerah, beda bahasanya. Begitu juga dengan daerah-daerah yang lain. Seperti yang kita ketahui di Indonesia ini kan sangat majemuk sekali, sangat beragam sekali, sehingga memiliki budaya yang sangat luar biasa. Jadi kita memiliki contohnya bahasa ibu ya, di Indonesia ini sangat luar biasa sekali, di mana di situ juga terlahir dari adanya yang namanya budaya itu sendiri, salah satunya.
0: Dan kalau kita menarik ke masa yang lalu ya Mas Ari, mungkin masyarakat adat, terkhususnya masyarakat adat di Kalimantan ini kan mungkin sudah hidup berdampingan ya dengan alam gitu ya. Dan pastinya mereka sangat menjaga alam sekali. Nah menurut Mas Ari sendiri, apa nih yang bisa dipelajari oleh generasi muda saat ini nih dari pola hidup di masa yang lalu, Mas Ari?
1: Iya, kalau kita melihat untuk para generasi muda nih, Kak Roy, ya, saat ini dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh tetua adat atau orang-orang yang orang-orang tua kita, yaitu terkait dengan proses. Karena kalau kita berbicara budaya, Kak Roy, kita tidak sekedar ala kazam abrakadabra langsung jadi. Seperti yang kita ketahui, konsep daripada budaya itu sendiri adalah sebuah kebiasaan yang memang membutuhkan waktu yang lama di tempat tertentu dan di komunitas tertentu, Kak Roy. Seperti itu. Jadi bukan instan kayak kita buat mie instan saat ini langsung jadi, Kak Roy, tapi itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses sehingga timbul yang namanya kebiasaan yang sudah Kak Roy sampaikan tadi.
0: Oke, mungkin bisa dijelaskan nih Mas Ari, kebiasaannya apa sih yang harus ditiru oleh anak muda saat ini terhadap lingkungan kita saat ini?
1: Oke, kalau kita misalkan Kak Roy untuk kebiasaan yang kita lakukan, misalkan terkhusus misalkan yang di Kalimantan Tengah ini, kita ambil secukupnya. Itu untuk menjaga lingkungan itu supaya tetap ada. Supaya ketika kita menginginkan, misalkan, oh saya pingin buah, saya pingin sayur, saya pingin daging, itu nggak habis. Dan kita budaya tersebut itu terus diwariskan. Sehingga mungkin kalau dalam konteks lingkungan, kita akan berbicara istilah lestari. Kayak gitu. Jadi mungkin kita pernah mendengar sepotong lagu atau syair mungkin Kak Roy terkait dengan apapun yang ditanam di negeri kita ini semuanya akan jadi sesuatu yang luar biasa sekali. Betul-betul. Seperti itu.
0: Berarti nih anak muda nih di masa sekarang mungkin bisa meniru para petua-petua di masa lalu. Kalau kita ingin mengambil sesuatu, pastikan kita jangan serakah ya, Mas.
1: Iya benar, jangan serakah Kak Roy.
0: Jangan serakah, dan kalau kita ibaratnya menebang satu pohon, kita harus nanam satu pohon juga.
1: Iya benar.
0: Karena ini mungkin sesuatu sistemnya kayak bahasanya itu tabur tuai ya mungkinnya Mas Arya.
1: Iya Kak Roy.
0: Kita menabur, tabur, kita juga menuai.
1: Iya benar.
0: Gitu ya, supaya alam kita kita baik sama alam, alam juga baik sama kita.
1: Iya benar sekali gitu. Kak Roy.
0: Ini yang mungkin harus teredukasi juga nih generasi-generasi saat ini. Jangan sampai kalau kita ingin merusak alam, wah alam juga pastinya akan membalasnya juga ya di kemudian hari. Oke, nah sekarang nih Mas Ari, ini isu lingkungan ini semakin sering dibahas ya, dibahas anak muda di media sosial, karena kan media sosial kita ini sangat pesat sekali nih. Nah menurut Mas Ari sendiri, apakah kesadaran lingkungan di masyarakat kita saat ini sudah mulai meningkatkah menurut POV Mas Ari nih?
1: Terima kasih Kak Roy. Terkait dengan kesadaran lingkungan sih sebenarnya Kak Roy itu sudah merambah ke semua sektor, lintas generasi juga sudah dilakukan dengan baik. Tetapi yang namanya kebutuhan hidup ya Kak Roy, baik sandang, pangan ataupun papan, itu pasti akan ada produk sampingan Kak Roy, yaitu berupa limbah, berupa sampah. Tetapi bagaimana cara kita mengedukasi, seperti yang kita sudah diskusikan di awal tadi Kak Roy, bahwa budaya, kebudayaan, kebiasaan itu kita tidak bisa serta-merta ala kazam langsung jadi. Butuh tahapan-tahapannya Kak Roy. Mungkin dari perencanaan. Mungkin dari tahap perencanaannya Kak Roy, terus tahap pelaksanaan, tahap evaluasi itu harus dilakukan. Kira-kira kalau kita melakukan di daerah A, daerah B, daerah C, ini kira-kira masalah yang dihadapi itu seperti apa? Jadi kita tidak bisa menyamaratakan satu daerah dengan daerah yang lain terkait dengan problem atau terkait dengan masalah yang dihadapi. Seperti itu. Mungkin sama juga Kak Roy ya, masalah antara Kak Roy dengan saya juga berbeda. Seperti itu. Jadi kita perlu formula yang kira-kira bisa mengurangi terkait dengan permasalahan yang terjadi di lapangan atau yang terjadi di lingkungan. Kita bisa memberikan solusi, tetapi perlu kita ingat bersama Kak Roy bahwa di sini kita tidak bisa menghilangkan, apalagi kalau kita berbicara zero waste kayak gitu, atau kita menghilangkan semua permasalahan yang ada, tetapi setidaknya kita meminimalisir, apalagi kita menggunakan budaya sebagai salah satu pendekatan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
0: Oke, Oke, ini ngomong-ngomong terkait lingkungan dan budaya, Roy jadi keinget nih ya, Mas Ari. Roy pernah ngelihat ada content creator gitu ya, kelompok, ini tidak bisa Roy sebutkan, mungkin mereka membuat konten membersihkan sampah-sampah di sungai.
1: Iya, benar.
0: Ini kan anak-anak muda, Mas Ari pasti tahu dong.
1: Mungkin tahu ya.
0: Di TikTok.
1: Iya, oke.
0: Di TikTok. Jadi mereka memang konsepnya membuat konten tapi edukasi kepada masyarakat ketika kita membuang sampah yang menurut mereka cuma satu. Tapi kalau satu orang digabungin satu desa dan satu kota itu kan pasti banyak banget. Jadi kan nampak sampahnya numpuk-numpuk di sungai. Nah, mereka bersihkan gitu. Dan mereka kontenkan dan itu viral dan mereka mungkin jadi apa ya, jadi panutan ya untuk generasi-generasi saat ini. Nah, itu gimana nih menurut Mas Ari terkait konten-konten yang edukatif seperti itu, Mas Ari?
1: Ya, terkait dengan konten-konten seperti itu sebenarnya perlu ditingkatkan lagi dan diperbanyak ya, Kak Roy, terkait dengan hal-hal yang positif yang ada di lapangan. Ya, ya. Nah, tetapi seperti yang kita bicarakan di awal tadi, Kak Roy, untuk membudayakan, membiasakan ya, sulit, ya, masyarakat ke hal yang positif, terutama terkait dengan limbah ataupun sampah yang dihasilkan dan dikelola secara mandiri, itu akan sangat membutuhkan waktu yang lumayan. Karena seperti yang kita ketahui, Kak Roy, berdasarkan data KLHK itu sendiri, ya, atau data terbaru untuk produksi daripada limbah dan sampah skala rumah tangga aja, per orang itu di tahun 2005 ataupun tahun 2026 saat ini, per orang itu mampu menghasilkan 0,5 sampai dengan 0,7 kilogram setiap harinya. Bayangkan, Kak Roy, di Indonesia ini jumlah populasinya yang terdetek di tahun 2026 ini sejumlah 280 juta jiwa. Ya, bayangkan itu akan dipilah, ya, kita pilah yang organik dan anorganik. Dan itu perlakuannya berbeda. Apalagi kalau kita udah berbicara tadi, Kak Roy, bahwa setiap orang itu memiliki karakternya masing-masing. Ya, sehingga tentu di awal kita harus melakukan pembiasaan yang sangat luar biasa sekali tanggap, ya, terhadap kondisi seperti itu. Contohnya nggak jauh-jauh dong kok, Kak Roy, yaitu di negara yang lain, itu pembiasaannya itu dari kapan? Kapan sih harus kita mulai? Memang sih nggak ada kata terlambat, Kak Roy, untuk mengeksekusi permasalahan yang ada di lapangan. Tapi kalau kita lihat pembelajaran dari negara lain, itu memang dilakukan dari sejak dini. Dia mulai dari belum masuk taman kanak-kanak, seperti itu. Itu udah pembiasaan, karena bisa karena terbiasa. Tapi kita tidak bisa ala kazam atau menggunakan magic kayak gitu, Kak Roy.
0: Oke. Berarti nih, dari anak-anak gitu ya,

0: udah kejadian nih sama kita, seperti yang Mas Ari bilang tadi, ini tergantung karakteristik orangnya. Nah, kembali lagi nih, karena kan kita ini berbeda-beda nih Mas Ari. Ada yang mungkin peduli lingkungan, ada yang cuek gitu ya. Menurut Mas Ari, apa sih yang membuat orang itu cuek nih sama kondisi lingkungan kita saat ini? Tantangannya terbesarnya nih apa nih sebenarnya dari masyarakat kita nih saat ini?
1: Oke, baik Kak Roy. Kalau kita melihat ya, mungkin ya, maybe yes or maybe no. Salah satu kacamata yang bisa kita lihat, tapi ini banyak faktor sebenarnya Kak Roy, yeah, terkait dengan kondisi yang ada di lapangan. Satu, ribet ya, dan malas. Karena kalau udah kita membuat di kepala kita dua kunci tersebut, maka semudah apapun sebuah pekerjaan atau permasalahan itu agak sulit untuk diselesaikan. Apalagi kalau mindsetnya itu adalah malas. Ya, jadi nggak akan ini, nggak akan mau. Seperti itu.
0: Oke, berarti ada ribet dan malas ya?
1: Iya, tetapi kalau kita lihat ya Kak Roy, walaupun ribet dan malas, sebenarnya yang harus kita lakukan, apalagi kalau kita berbicara dari perspektif budaya, yaitu mulailah dari diri sendiri terlebih dahulu. Karena kalau kita membiarkan itu terus-menerus terjadi, menjadi laten dan latah Kak Roy, maka itu akan menimbulkan masalah yang sangat luar biasa, besar banget ya, dan terus berkelanjutan. Contohnya saat ini tentu isu-isu lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang di dalamnya memang akan terbentuk budaya dan kebiasaan tadi, itu sangat luar biasa sekali ya yang kita rasakan. Contohnya misalkan terkait dengan perubahan iklim global yang menjadi perhatian bersama saat ini.
0: Betul. Karena kalau kita peduli dengan lingkungan, ini banyak sekali ya dampak-dampaknya. Mungkin bisa terjadi banjir gitu ya. Terus juga kondisi cuaca kita juga gak menentu.
1: Iya, jangan sampai kondisi cuaca ini sama kayak kondisi hati kita nih Kak Roy. Anomali ya.
0: Tadi aja nih ya Mas Ari, ini sebelum malam tiba, karena kan Roy juga sempat jalan-jalan tuh ke arah jembatan sana. Itu ada beberapa desa, ada kadang hujan deras, terus tiba-tiba langsung langsung cerah gitu ya, cerah dan panas gitu ya. Jadi ngelihat fenomena-fenomena seperti itu kayak mau dibilang aneh ya enggak juga. Karena kan kita hidup di Kalimantan ini kan pasti ada hal-hal yang seperti itu.
1: Iya.
0: Kadang panas, kadang hujan, terus juga tiba-tiba banjir ya.
1: Iya.
0: Dari yang awalnya enggak pernah banjir, tiba-tiba banjir.
1: Iya.
0: Nah, itu juga Roy ngelihatnya harus dibiasakan seperti itu ya.
1: Benar sekali.
0: Karena budaya lokal kita ini kan punya banyak sekali nih nilai kearifan nih Mas Ari. Ada nggak sih Mas Ari contoh budaya daerah nih yang menurut Mas Ari ini sangat relevan ya untuk menjaga lingkungan di daerah-daerah mana gitu?
1: Terkhusus di daerah kita ya, di Kalimantan Tengah.
0: Di daerah lain juga boleh.
1: Oh, oke. Di daerah lain banyak sekali Kak Roy sebenarnya. Kalau di daerah lain juga sama, kaya sekali akan nilai budaya ini sendiri. Nah, kalau kita bisa seperti yang disampaikan Kak Roy tadi, misalkan terkait yang di Kalimantan Tengah dulu atau di Kota Palangkaraya, Kak Roy, perlu kita ketahui salah satunya kalau kita berbicara di Kota Palangkaraya, jenis lingkungan atau ekosistemnya ini termasuk salah satu hutan hujan tropis, Kak Roy, dengan kelembaban yang tinggi. Seperti itu. Jadi makanya kenapa Kak Roy tiba-tiba panas, terus tiba-tiba hujan seperti ya. Itu karena memang daerah kita tipikal ekologinya seperti itu. Ya, dan ini yang harus dijaga sehingga banyak sekali sumber daya alam yang kita miliki yang memang memberikan support untuk kehidupan di situ. Ya. Terus di sini kalau kita melihat contoh Kak Roy, kita nggak perlu jauh-jauh sih sebenarnya yang dilakukan. Sebenarnya para orang tua kita di sini terkait dengan mamisi ya, salah satunya, terus memancing yang menggunakan unjun ya, seperti unjun. Itu juga merupakan sebuah kearifan lokal. Ya, ya, ya, terus ya, ya. Memang semuanya di sini itu terangkum dalam filosofi Huma Betang sebenarnya Kak Roy, terkait dengan gotong royong di situ, terkait dengan komunikasi yang baik, terkait dengan aturan, itu sudah ada sekali. Dan tentu para orang tua kita sampai saat ini kita juga sering melihat bahwa orang tua kita ini sangat selektif sekali dalam menggunakan potensi-potensi yang ada di alam seperti itu. Nah, potensi-potensi tersebut ya tetap dijaga sehingga apapun yang ingin diambil, apa yang ingin dinikmatin itu dapat setiap saat. Ya, itu yang ada. Kalau memang di daerah lain itu banyak sekali. Misalkan kalau di daerah lain mungkin kita pernah dengar istilah memayu hayuning bawana, menjaga lingkungan seperti itu. Terus terkait dengan segitiga harmoni lingkungan, ya itu ada semuanya.
0: Ada ya.
1: Ya, di daerah kita di Indonesia.
0: Di Indonesia.
1: Ya, di Kalimantan Tengah juga ada Kak Roy.
0: Banyak
1: seperti
0: sekali
1: itu.
0: Ya. Mungkin budaya-budaya yang ada mungkin namanya yang beda ya.
1: Iya. Namanya yang berbeda tapi tujuannya sama.
0: Sama ya, ya, sama-sama menjaga lingkungan kita begitu ya. Oke, ini Mas Ari, kita ngomongin terkait anak muda lagi nih ya. Kita ngomongin terkait peran generasi muda. Kalau melihat anak muda saat ini nih, kreativitasnya sangat luar biasa sekali nih Mas Ari. Banyak sekali konten-konten edukatif mungkin ya, dan juga yang bisa kita pelajari. Nah, menurut Mas Ari sendiri nih, peran generasi muda dalam pelestarian lingkungan ini nih seperti apa nih Mas Ari?
1: Ya, sederhana sekali sebenarnya Kak Roy, kalau kita berbicara terkait dengan pembiasaan peran daripada generasi muda dalam menjaga lingkungan. Seperti contoh-contoh yang sudah kita bahas dari awal kita ngobrol tadi Kak Roy, sampai saat ini generasi muda itu bisa jadi pion. Ya, sebagai pemula, sebagai pemberi contoh kepada generasi yang lain. Jangan sampai anak muda ini mungkin dicap sebagai generasi stroberi yang semangatnya kayak anomali seperti itu ya. Semangatnya yang gak jelas. Tetapi saya tahu anak-anak muda saat ini itu punya potensinya masing-masing. Ya, punya kelebihannya masing-masing ya. Seperti itu. Kalau kita berbicara misalkan dari segi digitalisasi ataupun media, anak muda saat ini itu ready banget ya, dalam hal ini. Lalu kita bisa kaitkan dengan kondisi lingkungan seperti apa. Anak-anak bisa menyebarluaskan ya bagaimana mengelola lingkungan itu supaya tetap lestari, ya supaya tetap terjaga dengan baik. Ya, jadi lewat langkah kecil kita bisa menjaga keutuhan NKRI itu sendiri Kak Roy. Ya, lewat budaya juga iya, pagelaran budaya, kita mengenalkan budaya kita ke orang lain itu juga memberikan ya pemahaman kepada orang lain supaya tidak merusak lingkungan tersebut, apalagi perusakannya dilakukan secara masif atau terus-menerus.
0: Oke.
1: Seperti itu Kak Roy.

0: Nah ini Mas Ari, ini juga mungkin anak muda nih kadang bingung nih Mas Ari, ingin bergerak tapi bingung mulainya dari mana. Nah kalau Mas Ari sendiri, langkah paling sederhana ya, atau langkah awal nih anak muda dalam pelestarian lingkungan ini, mungkin Mas Ari bisa jelaskan nih, langkah sederhana aja nih ya,
1: yeah,
0: hal yang kecil nih.
1: Siap Kak Roy. Sebenarnya kalau kita sebagai generasi muda ya Kak Roy, kita mau mulai dari yang mana? Bingung nih. Ya, bingung sama jati diri sendiri. Sebenarnya mulai dari diri sendiri aja itu sudah oke sekali Kak Roy. Karena dengan mulai dari hal yang kecil itu akan menjadi besar. Ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Betul. Seperti itu. Betul. Walaupun sekarang eranya digital Kak Roy, kita punya platform sosial media yang banyak sekali di tempat kita, kita bisa mengkampanyekan untuk menjaga lingkungan itu mulai dari hal yang kecil. Tapi tentu impact-nya itu besar. Ya, imbasnya itu besar Kak Roy. Karena bukan satu orang yang melihat atau bukan hanya konten itu sendiri, tapi konten itu akan ada viewer.
0: Betul.
1: Ya. Oh, ternyata orang ini bisa menjaga lingkungan sehingga lingkungan itu memberikan kenyamanan, adem, seperti itu, benefit yang oke. Ya, kenapa saya nggak bisa seperti orang itu? Inginnya sih seperti itu, Kak Roy. Maka saat ini anak muda itu untuk menjaga lingkungan dari budayanya, kebiasaannya itu, ya bisa mulai dari diri sendiri, bisa mulai dari ponselnya, gawainya, seperti itu, atau dari sosmed yang dia miliki, bisa mempengaruhi atau bisa mengajak rekan-rekan yang lain untuk tetap menjaga lingkungan itu supaya lestari.
0: Oke, jadi kita bisa menggunakan teknologi saat ini yaitu sosial media ya untuk menginfluence.
1: Iya.
0: Bahasanya menginfluence Mas Ari. Menginfluence orang-orang agar juga bisa mencintai lingkungan dan peduli terhadap lingkungan kita ya, karena ketika kita peduli terhadap lingkungan, lingkungan juga akan memberikan sesuatu untuk kita ya. Oke, ini Mas Ari nih, mungkin kalau kita berbicara budaya tentunya ada harapan juga nih ya untuk kedepannya. Ada nggak sih pesan-pesan untuk Mas Ari nih, untuk generasi muda nih saat ini nih terhadap lingkungan dan budaya nih Mas Ari?
1: Ya, jadi pesan saya sih sebenarnya Kak Roy terkait dengan lingkungan dan budaya itu sendiri. Ya. Jadi cintai ya budaya dan lingkungan tersebut sebagai warisan yang tidak habis.
0: Okay.
1: Seperti itu Kak Roy. Jadi kalau kita jadikan warisan, kita cinta terhadap budaya itu sendiri, apapun kondisinya kita akan mempertahankan, terutama terkait dengan ya pembiasaan atau budaya yang baik. Seperti itu Kak Roy.
0: Okay. Jadi kita bisa mencintai ya budaya kita begitu ya, karena kalau kita tidak mencintai budaya kita, bagaimana kita bisa mencintai lingkungan kita ya?
1: Iya benar sekali Kak Roy. Jangan sampai ya budaya yang kita miliki itu booming di tempat orang lain.
0: Betul.
1: Seperti itu, tapi di tempat kita malah kita nggak menjaga dengan baik. Ya, dan itu yang terjadi saat ini Kak Roy. Mungkin ini adalah impact daripada yang namanya budaya global. Open access daripada budaya saat ini seperti itu. Kita bangga sama budaya orang, tapi budaya kita nggak kita banggain seperti itu.
0: Betul. Jadi ini harus ini ya, apa, kita harus mencintai budaya kita, jangan sampai kita terlalu mencintai budaya orang luar sampai lupa dengan budaya kita sendiri. Oke, dan kita udah ngobrol hampir kurang lebih setengah jam ya Mas Ari. Kalau ngomong sama Mas Ari ini memang terasa cepat begitu ya kan. Banyak sekali penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan oleh Mas Ari. Terakhir nih Mas Ari, mungkin ada pesan penutup atau closing statement untuk Ulapa Hari kita semua di malam hari ini, biar semakin peduli terhadap lingkungan dan budaya di sekitar kita nih Mas Ari, silahkan.
1: Ya, terima kasih Kak Roy atas kesempatan yang diberikan. Kalau dari saya, jangan pernah malu dengan budaya yang dimiliki. Jangan pernah malu ya terkait dengan lingkungan yang dimiliki saat ini. Karena kalau kita malu memiliki warisan daripada budaya dan lingkungan tadi, ya maka itu akan menjadi hal yang diperebutkan oleh orang lain. Seperti itu, karena orang lain akan lebih bangga ya, akan menjual warisan yang tidak habis-habisnya tadi ya, sedangkan kita nggak peduli Seperti itu. Jadi jangan pernah malu dengan budaya dan dengan lingkungan yang dimiliki saat ini.
0: Baik, baik. Jangan pernah malu ya dengan budaya yang kita punya, begitu ya. Oke, banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini ya, bahwa mencegah lingkungan ternyata tidak selalu

Mas Ari sudah meluangkan waktunya di malam hari ini ya. Kita cukupkan dulu dari program apresiasi budaya episode kali ini ya. Dan selanjutnya kita akan ajak pula Pak Ari semua untuk mendengarkan drama legenda berikut ini ya.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Jinaka, Burai. Legenda Bukit Sampuraga.
1: Jinaka Burai anakku, akhirnya kau pulang juga nak.
2: Seorang ibu tua, keriput, bungkuk dan mengaku Dayang Ilung.
3: Kalian pasti berbohong.
1: Jinaka Burai, ini aku ibumu nak. Aku yang melahirkanmu nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
0: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
3: Ada kapal dari Minangkabau. Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
4: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
5: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
6: Ayo, Bapak Ibu. Mari, putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau. Bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
5: Kalau yang ini, berapa harganya Bang? Jangan mahal-mahal jualnya Bang.
6: Wah, kalau adik yang beli, Abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
5: Ah, Abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
6: Berani sumpah deh, apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi, Ambo jual murah.
5: Ah, Abang ini suka bercanda. Jadi, kapal Abang ini dari Minangkabau ya, Bang?
6: Iya, dari Minangkabau.
5: Oh.
6: Sumatera deh.
5: Oh, Minangkabau itu di Sumatera ya, Bang ya?
6: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari, apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
5: Oh, Abang, kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, Bang ya?
6: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
5: Nama saya Dayang Ilung, Bang.
6: Dayang Ilung? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
0: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilung, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilung. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilung menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya. Waktu terus berlalu. Tanpa terasa, 4 tahun sudah Patih Sebatang dan Dayang Ilung berumah tangga. Seorang putra berusia 4 tahun menghiasi kebahagiaan keluarga itu. Putra mereka diberi nama Jinaka Burai.
7: Istriku, rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
5: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman abang.
7: Senang sekali Ambo mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilum juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
5: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
7: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
5: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
7: Jadi maksud adik, abang saja yang pergi?
5: Iya, Bang.
7: Sedangkan kamu tinggal?
5: Iya, Bang.
7: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
5: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
7: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua abang di sana.
5: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
7: Oh iya, abang ingat sekarang. Ada nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
5: Abang, nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita? Apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
7: Wah, ya pasti kecewa lah deh orang tuaku. Karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
5: Sudahlah, Bang. Aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting abang saja dulu berangkat dengan Cina Kaburai. Nanti aku bisa pergi kapan-kapan.
7: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya, Dek. Mintalah nenek Lemandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
5: Iya, Bang.
7: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
8: Akhirnya layar kapal dikembangkan. Patih Sebatang dan anaknya Cina Kaburai meninggalkan Lamandau.

0: Bundo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinakaburai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemanda, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku laki-laki gagah seperti Cinakaburai ini. Sabarlah, nak, barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinakaburai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinakaburai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Istri Ambo Dayang Ilung di sana, pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat lagi. Berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
0: Ah, Bundo, selalu itu-itu saja yang Bundo katakan. Bundo mengertilah perasaan Ambo ini. Kasihan Dayang Ilung di Lemandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Cinakaburai.
1: Dengar, Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Cinakaburai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti, kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
0: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Cinakaburai ku tinggalkan di sini, di Tanah Minang. Jadi, biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halaman di Lamandau.
1: Patih Sebatang, anakku sayang, tidak kasihankah kau pada Bundomu ini yang mungkin tidak lama lagi mati? Jadi, biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
0: Bundo, kalau begini terus, lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lemandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu-itu saja yang dibicarakan.
1: Patih Sebatang, anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Cinakaburai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Cinakaburai, percayalah, Patih, dalam waktu tidak lama lagi Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik. Ambo mau pergi.
3: Untuk kesekian kalinya, Patih Sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Cinakaburai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih Sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih Sebatang pun kawin lagi di Minangkabau. Sementara itu di tepi sungai

0: pikiran Dayang Ilung. Tubuhnya menjadi kurus dan lemah. Kekayaannya habis terjual, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berjuta tanya berkecamuk dalam hati Dayang Ilung. Apakah yang telah terjadi dengan orang-orang yang dicintainya itu? Bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilung, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran.

0: Kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilung, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilung, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
1: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku, Pati Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
0: Ah, cinta, cinta. Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ya bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir Sinta hungkan dikate. Kebalin Pati Sebatang nah, arek duit tah.
1: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Pati Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
0: Ah, Nenek tidak percaya. Puna dia aku percaya. Dayang Ilung, lihat. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin iko hining auhku. Pasti keadaanmu lain, nak.
1: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Pati Sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
2: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Pati Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Pati Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinaka Burai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
3: Cinaka Burai anakku, rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. Apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau. Ya, bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
4: Kenapa bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
3: Sudahlah, nak. Kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
4: Kalau bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
3: Cinaka Burai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu, Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah.

0: pelaut yang hebat dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu, nak.
1: Hari itu, di tepi sungai Lamandau, orang-orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat. Orang-orang

0: Seumur hidupku, baru kali ini kulihat kapal sebesar ini. Pasti jitempu untuk kuna sugih tutup.
1: Maaf, Nek. Bolehkah aku bertanya sesuatu?
0: Siapa kau, Nak? Dan apa yang ingin kau tanyakan?
1: Aku Cinakaburai dari Minangkabau. Tapi ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
0: Oh, Gusti. Jadi inikah Cinakaburai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu? Di mana bapakmu Patih Sebatang?
1: Bapakku... dia tidak bisa datang. Tapi di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya dia perempuan paling cantik di Lamandau.
0: Oh, anak muda. Tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
1: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Cinakaburai telah datang.
2: Cinakaburai anakku, akhirnya kau pulang juga, Nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini, Nak? Anakku.
1: Ibu, ini ibuku.
2: Iya, Nak.
1: Inikah ibuku Dayang Ilung?
2: Anakku Cinakaburai, puluhan tahun aku merindukanmu, Nak. Akhirnya kau pulang juga, Nak.
1: Bukankah Dayang Ilung itu perempuan paling cantik di Lamandau? Bapakku selalu membanggakan kecantikan istrinya Dayang Ilung. Tapi
2: anakku,
1: ini seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung. Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilung. Kau bukan ibuku.
2: Cinakaburai, ini aku ibumu, Nak. Aku yang melahirkanmu, Nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, Nak.
1: Tidak.
2: Ini aku ibumu, Nak.
1: Tidak mungkin.
2: Aku
1: kau
2: ibumu,
1: bukan ibuku.
2: Nak.
1: Ibuku Dayang Ilung cantik. Sedangkan kamu?
2: Aku ibu.
0: Hei, anak muda. Aku tuh nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibumu Nak sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka kau, karena ibumu tidak cantik lagi.
1: Ah, kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal. Ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
2: Ya Allah, betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang Cinakaburai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini. Cinakaburai, anak yang kususui dari dada

0: besar dan indah milik jenaka burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian sungai Lamanda. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal besar itu seakan tak berdaya, terhempas ke sana kemari.
1: Woi, turunkan layar. Arahkan kapal ke tepi. Semua awak harus berjaga-jaga.
0: Badai itu tidak lama berlangsung. Tetapi lihatlah kerusakan yang diakibatkannya. Kapal besar milik jenaka burai terlempar sampai ke daratan. Ratapan Dayang Iluh yang tak ingin kehilangan anaknya untuk kedua kalinya terjawab. Jenaka burai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

itulah hukuman untuk Chinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Chinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan, anak Sungai Lamandau, Kalimantan Tengah. Demikian sandiwara Radio Chinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga. Naskah Asep Rihi Tugu, dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roylando sebagai Chinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, Penata Musik Suharnoto, Penata Rekam Norbei Susilo, Narator Supriyani, Sutradara Gumuliah.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
0: Kalimat bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
2: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
3: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu.
2: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
4: Iya, lumayan sih, tapi aku nggak seberuntung kamu.
2: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
4: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
2: Hah?
4: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
2: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
5: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
6: Stop Judi Online.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
1: Tolong!
0: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hui ma, pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jika na.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Je mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Eh, mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.
2: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Waris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Cewek. Halo cantik. Halo manis. Mau kemana nih? Mau abang temenin gak? Dih, apa sih?
2: Kamu yang apa sih?
1: Ya apa?
2: Jangan biasain gitu deh, gak baik.
1: Gitu aja, kan cuma nyapa.
2: Gitu aja, gak baik, jangan dibiasain. Kalau mau nyapa ya nyapa, jangan pakai digoda-goda.
3: Stop catcalling. Catcalling adalah salah satu bentuk dari pelecehan seksual. Berhenti normalisasi hal tidak baik. Mari ramah tanpa menggoda.

0: Sydney?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
2: Makasih.
3: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
4: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Bro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Kisah ini terjadi di sebuah desa kecil di pinggiran sungai yang sering dilanda banjir setiap musim hujan. Warga desa hidup dengan damai, tetapi sebagian dari mereka masih belum sadar pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Cerita ini akan menunjukkan bagaimana semangat gotong royong, kepedulian, dan kesiapan bisa menyelamatkan banyak nyawa.

0: Pagi itu, awan hitam menggantung di langit. Suara petir terdengar sayup, tanda hujan lebat akan turun. Di balai desa, tiga orang pemuda sedang berbincang tanpa menyadari bahaya yang mungkin datang.
1: Guys, kalian lihat gak? Sungai dari tadi subuh udah mulai naik loh. Aku rasa kita harus siap-siap deh.
2: Ya elah Ra, slow aja kali. Tiap tahun juga gitu, belum tentu ada banjir kan?
1: Tapi tahun lalu rumahku kemasukan air, Bim. Aku gak mau loh ngalami itu lagi.
3: Nah, makanya minimal punya tas siaga bencana gitulah biar kita gak panik.
0: Pak Rudi datang sambil membawa map. Suara langkah kaki terdengar jelas.
4: Pagi anak-anak, besok kita bakal adain simulasi tangga bencana di lapangan desa. Semua warga wajib ikut ya.
2: Hah? Simulasi lagi Pak? Duh, ribet amat sih. Kan banjirnya belum tentu datang juga.
4: Eh, Nak Bima, kesiapsiagaan itu bukan nunggu bencana datang. Tapi biar pas kejadian beneran, kita nggak akan panik.
1: Bener Pak, kalau udah siap, kita bisa lebih tenang.
4: Nah, itu dia. Tolong bantu ajak warga lain ya, terutama anak-anak muda.
0: Keesokan harinya, cuaca makin mendung. Di rumah Raka, mereka mulai menyiapkan berbagai perlengkapan darurat. Suasana tampak sibuk, tapi terasa hangat. Dengan secangkir kopi dan tumpukan barang di meja.
1: Nih guys, tas siaga dan perlengkapan dasar yang harus disiapin tiap keluarga. Aku juga bantu cek daftar dari posko relawan. Sudah banyak tas siaga yang lengkap.
5: Wah, bagus Ra. Ini contoh tas siaga yang biasa kami ajarin waktu pelatihan. Satu tas kecil saja, tapi bisa nolongin satu keluarga loh.
2: Halah, ribet amat sih. Tas, air, senter, kayak mau piknik aja.
5: Lebih baik ribet sekarang daripada nyesel nanti, Bim. Aku pernah bantu evakuasi waktu banjir tahun lalu. Banyak yang panik karena nggak siap sama sekali.
1: Aku masih trauma banget loh, guys. Waktu itu, aku cuma sempat bawa HP sama sendal doang.
3: Nah, makanya mulai sekarang kita siapin bareng-bareng. Bima, kamu bantu bikin tanda evakuasi ya. Kan kamu jago bikin tulisan besar.
2: Iya deh, iya. Tapi kopi dulu sabi kali.
0: Semua tertawa pelan. Suasana hangat sangat terasa. Malam telah tiba. Hujan turun semakin deras. Angin berhembus kencang. Suara petir bersautan. Air sungai meluap melewati tanggul. Warga mulai panik saat yang ditakutkan akhirnya datang.
1: Waduh, tolong dong. Air di sini cepat banget naik. Mana rumahku sudah mulai kemasukan air.
2: Gimana nih? Aku belum siap apa-apa. Ya, belum jadi.
1: Tenang guys, tenang. Jangan panik. Ambil dokumen yang penting, terus naik ke tempat tinggi.
4: Perhatian untuk semua warga. Segera ke balai desa. Lewat jalur aman yang udah kita siapkan.
5: Ayo, cepat. Jangan saling dorong-dorongan. Utamakan anak-anak dan lansia duluan.
1: Bim, sekarang kamu ngerti kan kenapa aku cerewet banget soal siap siaga ini?
2: Iya, Ra. Aku nyesel sudah bawel. Maaf ya, udah ngeremehin.
1: Sudah, cukup. Ya penting sekarang kita bantu juga yang lain.
0: Pagi pun datang. Matahari muncul perlahan di balik awan. Air mulai surut dan warga berkumpul di balai desa. Meski lelah, mereka bersyukur karena semua telah selamat.
4: Puji Tuhan, berkat kerjasama semua warga, tidak ada satupun korban jiwa. Ini bukti kalau kesiapsiagaan itu penting banget, nak.
2: Maaf ya, Pak. Sekarang saya akhirnya paham kenapa latihan dan tes siaga itu perlu. Mulai hari ini, saya mau bantu jadi relawan desa.
5: Nah, itu baru keren, Bim. Kalau satu orang saja berubah, seluruh desa pasti makin tangguh.
3: Maka dari itu, bencana memang gak bisa dicegah, tapi kita bisa siap menghadapinya.
6: Iya, betul banget. Siap untuk hari ini, selamat untuk besok.
7: Bersiaplah sekarang, selamatkan masa depan.
0: Demikian mini drama dengan judul Satu Langkah Untuk Selamat, produksi RRI Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala Stasiun RRI Palangkaraya, penulis naskah, Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara dimainkan oleh Rangga Febrian sebagai Raka, Ahmad Aprianur Lutfi sebagai Bima, Frendelta Tambunan sebagai Andi, Reza Donata sebagai Pak Rudi, Yuriko Rafael Vetra sebagai Fahri, Masrur Adiputra SSN sebagai narator, teknik dan montase Norbe Sosilo.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia. Mengenal ritual unik di Indonesia.
3: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget lihat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Kulo Bahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

0: info, mending googling atau baca buku ya.
1: Kalau mau cepet,
2: jadi total belanjaannya Rp50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au. Ewe
3: tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barak RRI tu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai
2: rri.co.id mak. Yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Ienda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Kalimat Bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Ya, gula hari pendengar Pro4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara. Setelah mengantar acara siaran hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Programa 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kelapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di Duara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MBS 1197 kHz, dan RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Kacuwata. Arus. Selamat pagi Kelopa Hari and hello. Selamat hari Sabtu ya. Sudah berjumpa lagi bersama dengan weekend yang sudah kita tunggu-tunggu selama satu minggu kemarin. Dan akhirnya berjumpa kembali dengan hari Sabtu yang begitu luar biasa ya. Walaupun di pagi hari ini cuacanya terasa lebih sejuk dibandingkan pagi di hari-hari sebelumnya. Karena kalau kita ingat-ingat ya, kayaknya sepanjang malam tadi kita ditemani bersama dengan hujan yang kayaknya konsisten nemenin kita sampai subuh ya. Dan

Dan tentunya kali ini bersama dengan Anissa Umami akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akan ada banyak sekali informasi dan juga rangkaian program yang akan kami sajikan untuk kamu. So, sebelum kita akan lanjut bersama dengan program lainnya juga, yuk kita akan mulai terlebih dahulu bersama dengan Renungan Pagi Cahaya Pagi Katolik untuk kamu yang akan kami hadirkan untuk memulai aktivitas kita di pagi hari ini.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Katolik. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan suatu tema yang sangat dekat.

kita bisa mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa bersama, dan yang paling istimewa, kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam komuni kudus. Tapi pernahkah kita benar-benar bertanya, mengapa Ekaristi begitu penting dalam kehidupan kita? Mari kita bersama-sama merenungkan dan belajar dalam mimbar agama Katolik ini, agar semakin mencintai dan memahami Ekaristi di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita membayangkan kehidupan kita.

yang memberikan kehidupan kekal. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, harus kita ingat juga bahwa Ekaristi bukan hanya sumber

tetapi semuanya itu akan mencapai puncaknya ketika kita bersatu dengan Kristus di dalam Ekaristi Kudusnya. Nah, Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Konsili Vatikan II dalam Sacrosanctum Concilium artikel yang ke-10 mengatakan bahwa liturgi terutama Ekaristi adalah puncak yang dituju oleh kegiatan gereja dan sekaligus sumber. Darinya mengalir

Lalu mengajak umatnya, mengajak kita semua untuk menghormati dan menerima Ekaristi dengan penuh iman. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, mari kita coba membayangkan lagi setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, mengikuti Misa dan menerima Komuni Kudus. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Nah, ada tiga hal yang terjadi saat kita mengikuti Misa dan menyambut Komuni.

atau mungkin kita merasa bahwa iman kita goyah. Nah, kita harus ingat bahwa Ekaristi adalah sumber kekuatan kita. Santo Tomas

soal hubungan pribadi kita dengan Tuhan saja, tetapi juga tentang hubungan kita dengan sesama. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 10 ayat 17 mengatakan bahwa karena roti adalah satu, maka kita pun sekalipun banyak adalah satu tubuh. Nah, artinya setiap kali kita menerima Ekaristi, kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita diingatkan bahwa kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin sekarang kita mulai bertanya-tanya, kalau Ekaristi begitu penting, bagaimana cara kita menghayatinya di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kembali ada tiga hal yang dapat kita lakukan untuk menghayati Ekaristi yang telah kita sambut, yang

Santo Padre Pio pernah berkata bahwa dunia bisa hidup tanpa matahari lebih baik daripada tanpa Ekaristi. Semoga setelah mendengarkan renungan ini, kita semakin mencintai Ekaristi dan menjadikan Ekaristi

0: RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Enak Lomba Hari di pagi hari ini masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Telah kita dengarkan bersama Cahaya Pagi Katolik di pagi hari ini, mengawali pagi hari kita sebagai bentuk rasa syukur kita juga ya, karena kembali menghirup udara segar di dunia ini. Dan tentunya Kulopah Hari, ada informasi pertama untuk kamu di pagi hari ini seputar hal yang terjadi di kota cantik Palangkaraya kita yang juga mengawali hari ini, yang dimana ada sebuah informasi terkait ada sebuah coffee shop bernama Toko Kopi Bumi yang pada dini hari di hari ini hangus terbakar.

Mei 2026 di dini hari ini. Toko tersebut berada di Jalan Kutilang, Kelurahan Palangka, Kecamatan Cikanraya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebakaran sementara diketahui terjadi di sekitar pukul 3 lebih 14 waktu Indonesia Barat, yang mana terlihat kobaran api menerangi langit. Kemudian terdapat pula kepulan asap hitam yang pekat dan membumbung tinggi dari kejauhan. Api terkobar dengan cepat dan menghanguskan hampir seluruh bangunan dari toko kopi Bumi. Koordinator lapangan emergensi respon Palangkaraya ada Justinus Exaudi atau biasa disapa dengan Bang Nago membenarkan peristiwa kebakaran tersebut. Ini mana terjadi di sekitaran pukul 3 waktu Indonesia Barat, di mana kebakaran tersebut memancing warga setempat untuk melihat dan memenuhi lokasi kebakaran, dan juga terlihat sejumlah tim pemadam kebakaran dan petugas damkar yang sudah berada di lokasi untuk memadamkan api. Dan tentunya Kulapa Hari kami akan hadir bersama dengan informasi lainnya juga untuk kamu bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
2: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
3: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu.
2: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
4: Iya, lumayan sih, tapi aku nggak seberuntung kamu.
2: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
4: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
2: Hah?
4: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
2: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
5: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
6: Stop Judi Online.

Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dalam beberapa bulan terakhir berdampak pada meningkatnya laporan ular masuk ke pemukiman warga, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaannya. Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kotim Heri Wahyudi menyampaikan bahwa Disdam Karmat Kotim mencatat laporan penyelamatan terus meningkat sejak Februari 2026 bersamaan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah Sampit dan sekitarnya. Dalam sehari, pihaknya dapat menerima belasan laporan penyelamatan, baik evakuasi hewan maupun penanganan kondisi darurat lainnya. Di antara laporan tersebut, jumlah laporan ular masuk di rumah saat ini mengalami peningkatan sekitar 30% dibandingkan kondisi normal. Kondisi ini dipicu dengan habitat ular yang tergenang air akibat hujan, sehingga reptil tersebut mencari lokasi yang lebih hangat dan aman untuk berlindung. Demikian berita Balau pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

lagi Pulau Bahari, masih menemani kamu dengan semangat ya di pagi hari ini bersama dengan suara budaya Palangkaraya. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita lihat matahari belum terlalu galak, masih oke banget buat kamu jalan-jalan 30 menit ya untuk sekedar buang kalori atau bahkan membakar semangat di pagi hari ini ya. Tentunya Pulau Bahari masih akan menemani kamu bersama dengan Karifan Lokal Nusantara. Selama satu jam depan akan ada informasi seputar Nusantara yang membanggakan kita selalu ya tentunya. Dan dengan ini juga Karifan Lokal Nusantara menemani kamu. Kita awali dulu dong keseruan kita ya bersama dengan Wita Sofi dan juga teman-teman, wow, dengan lagu Gali-gali Candi Galitia Cuwok.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya, dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

sih yang gak tahu dengan IKN. Tapi kamu tahu gak sih kalau sekarang IKN tidak hanya diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan barunya Indonesia, tapi juga akan dikembangkan menjadi kawasan wisata berkelanjutan yang akan memadukan antara alam, budaya lokal, dan juga pembangunan yang modern. Karena otoritas

konsep wisata ramah lingkungan, ini juga akan menghadirkan wisata alam, ada juga retret kebugaran, bahkan wisata budaya dengan melibatkan masyarakat lokal dari Kalimantan. Ayo, betapa bangganya jadi warga Kalimantan. So, kapan kamu mau main-main ke IKN?

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini kearifan lokal yang memberikan inovasi baru dari Indonesia kita, karena ada inovasi water treatment karya penelitian dari Undip yang juga membantu masyarakat Indonesia atasi dampak perubahan iklim. Nah, kalau ngomongin perubahan iklim kan, ini mana perubahan iklim ini juga kan menghadirkan kerentanan serius untuk masyarakat di pesisir, salah satunya di Jawa Tengah, terutama terhadap krisis air bersih akibat intrusi air laut, banjirop, bahkan menurunnya kualitas sumber air. Nah, melalui teknologi water treatment karya peneliti Universitas Diponegoro ini, universitas yang dimana mengambil peran nyata dalam memperkuat ketahanan masyarakat pesisir menghadapi dampak perubahan iklim. Nah, sebenarnya mesin ini mampu merubah air asin, air payau, dan juga air kotor menjadi air yang siap untuk diminum. Di kawasan Undip, ada Jepara, mesin ini sudah dihadirkan yang dimana menyediakan sekitar 200 ribu liter air siap minum yang dibagikan gratis bagi ribuan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selain di Jepara, mesin ini sudah beroperasi di 11 titik di kawasan pantai utara Jawa atau di Pantura, diantaranya ada di Pekalongan, ada di Demak, Blora, Pemalang, yang dimana penggunaan ini pun semakin meluas. Dan saat ini sedang dalam tahap pengerjaan di Lapas Nusa Kambangan atau pantai selatan dari Jawa. Dan ini juga di luar Jawa, ada di Maluku, ada di Morowali, yang dimana ketika bencana banjir melanda antara Aceh dan Sumatera kemarin di akhir tahun 2025, mesin ini juga membantu ribuan masyarakat yang terdampak. Melalui sebuah riset yang terdampak langsung bagi masyarakat, Undip atau Universitas Diponegoro terus memperkuat perannya sebagai kampus yang menghadirkan solusi bagi persoalan lingkungan, kemanusiaan, dan keberlanjutan. Undip bermartabat, Undip bermanfaat. Luar biasa sekali kan kelompok hari anak-anak bangsa menghadirkan inovasi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakatnya.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

ada sebuah lukisan yang luar biasa dari Indonesia yang berusia bahkan lebih kurang lebih di 67.800 tahun menurut Guinness World Record. Dan ini adalah lukisan bernama Cadas atau lukisan Cadas di Leang Metanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Yang dimana ini tercatat sebagai cap tangan manusia tertua di dunia. Yang sudah berusia kurang lebih 67.800 tahun. Dan tentunya untuk melestarikan situs ini, situs bersejarah ini, BRIN membatasi kuota pengunjung dan mendigitalisasikan lukisan Cadas melalui Google Earth dan Culture agar publik tetap bisa belajar tanpa merusak gua. Lantas, menurut kamu, gimana teknologi digital ini bisa membantu melestarikan warisan prasejarah sambil tetap membuatnya bisa menikmati publik? Apakah menurut kamu ini bisa untuk kita lakukan? Atau ini adalah sebuah inovasi yang baru yang juga harus dikenalkan ke semua orang? Dan tentunya Pulau Bahari telah menemani kamu bersama dengan Karifan.

0: kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh.